0: Makan. Nak apa cakap je?
1: Perlahanlah. Kita jangan gopoh.
0: Mana boleh. Ini zaman multimedia, zaman informasi. Semua mesti cepat. Kalau lambat, kita rugi.
1: Awak ni gopoh sangat. Cepat-cepat pun mau tengok-tengok juga. Nanti ngap sekali. Habis tau.
0: Alah, tempat ni mana ada orang kenal awak. Awak pastikan saya dapat kontrak tu. Awak senang, saya pun senang. Dalam sebuah surat ni ada RM5,000. Awak pakailah dulu.
1: RM5,000 aja. Ini kerja bahaya tahu.
0: Jangan risau. Kalau sudah tanda tangan kontrak tu, saya akan beri lagi bakinya.
2: Hukuman kesalahan rasuah, penjara tidak kurang daripada 14 hari dan tidak lebih daripada 20 tahun. Denda tidak kurang daripada 5 kali nilai suapan atau RM10,000, yang mana lebih tinggi. Jauhi rasuah. Hayatilah nilai hidup yang mulia.
3: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual sambil makan lah, batang ampi atuk je. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu je, kata.
4: Dah potih-potih itu kan, jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Kau ni bantai dia potih kan, duduk dia diam.
5: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. Kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan?

Ya, kembali lagi bersama dengan saya Ahmad di Rada Pagi siaran Negeri FM 92.6 tepat pada waktu ini 8.12 minit pagi. Jadi sekarang ni pun Ahmad nak ceritakanlah saintifik sedikit sebab baru-baru ini penyelidikan seorang pelajar PhD Universiti Malaysia Sabah UMS berjaya tau menemukan satu spesies baru kulat entomopatogenik atau dikenali sebagai kulat zombie. Jangan risau pula dengar kan. Jadi selain merekodkan jugalah 5 spesies kulat yang belum pernah didokumentasikan di Malaysia. Dan penemuan itu merupakan hasil kajian Muhammad Syahbaz dari Institut Biologi Tropika dan Pemuliharaan IBTB yang meneroka kepelbagaian kulat di Borneo lah. Dan spesies baru yang dinamakan Leptobaculium ditemui daripada sampel labah-labah di hutan Sabah dan disahkan melalui analisis morfologi serta DNA. Sangat menarik tau. Jadi selain penemuan spesies baru, kajian tersebut turut menilai potensi kulat entomopatogenik sebagai ejen anti kulat bagi mengawal penyakit tanaman, termasuk penggunaan nanoteknologi untuk meningkatkan keberkesanannya. Itu dia kan cerita saintifik. Jadi tahniahlah kepada seorang pelajar UMS ni yang menemui 5 spesies kulat yang belum pernah didokumentasikan di Malaysia. Jadi itulah dia, hebat-hebat kajian sekarang kan. Dan sekarang ni jom kita terus dengan lagu terbaru daripada Insomniacs dan juga Yoni Boy bersuara semestinya di Rada Pagi Negeri FM. Ingat sampai pila-pila.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, ni FM ingat sampai bila-bila pada waktu ini 8.25 minit pagi kan. Sekarang ni pun nak ceritakan mengenai My Digital ID. Sebab difahamkan ciri-ciri keselamatan My Digital ID kini lebih tinggi. Sebab sebenarnya sistem My Digital ID kini juga berpotensilah menjadi mekanisme yang penting dalam membendung jenayah penipuan melalui ciri keselamatan yang lebih tinggi dan paling penting sukar untuk dipalsukan. Menurut laporan daripada media juga, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial ataupun JSJK Bukit Aman iaitu Datuk Rusdi Muhammad Isa mengatakan pihak mereka telah pun mengadakan dua sesi libat urus dengan My Digital ID dan yakin platform itu mampu menghalang kegiatan penipuan daripada berlaku. Jadi bagi anda semua yang belum lagi muat turun ataupun belum lagi daftar dalam My Digital ID, terus saja muat turun dekat Google Play Store ataupun Apple App Store dan anda boleh daftar di sana lah. Dan pastinya kalau anda nak log in ke aplikasi-aplikasi yang diterbitkan kerajaan, pastinya mudah dengan hanya menggunakan My Digital ID. Sekarang ni jom, tanpa membuang masa lagi, kita dengarkan lagu daripada Yuna Terukir di Bintang. Hanya di Negara FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terima kasih mendengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah Taman Tong Kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

Ya, itu-itu-itu lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamang Kamu Cinta. Pastinya menghiburkan kita semua di segmen Rada Pagi Siaran Negeri FM. Jadi sekarang ni pun Amal nak kongsikan cerita mengenai MyJPJ jugalah. Sebab rebat premium sehingga 10% tau akan diberikan kepada pemandu yang dinilai berhemah ketika memperbaharui insurans. Jadi menerusi laporan daripada media juga, proses tersebut boleh dilakukan di dalam aplikasi MyJPJ menerusi inisiatif Cermat Madani yang baru-baru ini diperkenalkanlah oleh Kementerian Pengangkutan. Jadi Menteri Pengangkutan iaitu Anthony Locke memaklumkan insentif itu adalah hasil kerjasama dengan 10 syarikat insurans tertakluk kepada penilaian dan keputusan syarikat insurans serta pengendali takaful yang mengambil bahagian berdasarkan rekod pemanduan dan juga saman pengguna. Jadi menurut Locke juga, kerajaan memberi tempoh 3 bulan hingga 9 September depan kepada semua pengguna yang memperbaharuilah insurans menerusi MyJPJ untuk menikmati rebat madani sebanyak 10%. Jadi teruskanlah pandu cermat jiwa selamatkan. Dan terus sekarang ini kita berhibur dengan lagu daripada Tiara Andini, Kupu-Kupu, hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan sorotan pusingan ke-6 MotoGP Rabu 10 Jun 9.30 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM. Ingat sampai bila-bila. Mana lagi 9

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Assalamualaikum. Sekali lagi yang mengucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan Negeri FM, kita kembalilah untuk siaran 92.6 segmen Radar Pagi. Dan tadi pun anda baru selesai mendengarkan utama 9 pagi daripada pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi hari ini juga merupakan hari Khamis lah, sekali lagi 11 Jun 2026, juga bersamaan dengan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi anda semua, harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sampai ke tempat kerja, ataupun bagi anda yang baru saja balik daripada kerja, selamat berehat dan teruskan pemanduan dengan berhati-hati. Dan ingatlah orang yang tersayang kita, kan? Jadi sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Wani Khairi, Cak Cak Cekok, semestinya Negeri FM. Ingat sampai bila

0: apa lagi?
1: Dunia sekarang ada pelbagai jenis manusia. Tak semua orang baik dengan kita. Ada juga yang suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
2: Mana lah payah ni letak ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
3: Wan, hey. Wan, apa dia cari itu?
2: Wan tak kan cari dari Wan ni atas mana hilang.
3: Oh, radio. Mana Wan letak?
2: Entahlah, kok tahu Wan tak ada lah mencari dah.
3: Wan nak cari radio untuk apa?
2: Nak dongan radio lah, apa lagi?
3: Oh, ini mesti Wan nak dongan Negeri FM kan? Ni, Wan, ambil ni.
2: Ini telefon, Wan nak radio.
3: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
2: Oh
3: iyo
2: kok? Iyo. Macam mana?
3: Senang ya Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
2: Hai kasat ni.
3: Senang kawan kan? Negeri FM, ingat sampai bilo-bilo.
4: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Okay.
1: Dengarlah Nagari FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6 Nagari FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
3: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
4: Maksudnya
2: Lensa Minoriti. Setiap Khamis, 1.30 minit tengah hari.
5: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan itu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Oh. Nah,
5: dia begitu.
2: Semestinya hanya di TV OK.
6: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Yo, itu dia tadi lagu daripada Ada Azrin dan juga Dan Manjo yang berjudul Adik Saya Abis Sore. Memang viral sangat kan lagu ini. Merata-rata orang duk nyanyi kan. Jadi jangan lupa juga, Amon nak ingatkan sekali lagi untuk anda semua muat turun aplikasi RTN Click. Boleh dapatkan secara percuma di Google Play Store ataupun Apple App Store. Sebab apa? 12 Jun esok akan bermulanya FIFA World Cup 2026. Jadi boleh saksikan 104 perlawanan secara langsung di aplikasi RTN Click. Okay? Jadi tanpa buang masa lagi, sekarang ni jom kita layan terus lagu daripada Akim and the Magistrate, Saksama. Semestinya menghiburkan anda di siaran Negara FM. Ingat sampai bila-bila.

Pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda.

New Girlfriend ingat sampai bila-bila. Dan nampaknya pun kita dah sampai di penghujung lah untuk segmen ini. Dan nama pun nak ucapkan terima kasih kepada anda yang dah layan seawal 6 pagi tadi sampailah sekarang. Dan selepas ini yang akan menemani anda adalah DJ Azizi untuk segmen Santai New Girlfriend 10 pagi sampai 2 petang. Jadi jangan lupa juga untuk follow kami di social media New Girlfriend Official. Ada di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Jadi amat tinggalkan anda semua dengan lagu daripada Malik dan juga Dayang Nur Faiza, Pejamkan Mata. Semestinya hanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4.30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Hai, saya Ziai. Hai, saya Ziti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapan. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bersama dengan saya Aziz Syarin Abdul Razak menemani anda santai at Negeri FM pagi Khamis 11 Jun 2026 bersama 25 Zulhijjah 1447 Hijri. InsyaAllah kita akan bersama untuk ikuti iMedics dan juga info-info yang saya kongsikan bersama dengan anda di mana saja anda berada mendengarkan kami di Negeri FM melalui frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 dan juga menerusi RTM Klik. Dan terima kasih juga rakan setugas DJ Amar yang terbang solo pagi tadi dengan pelbagai pengusian menarik dari 6 pagi sehinggalah ke waktu ini, dan saya akan bersama dengan anda selama 4 jam. Kita akan mulakan dengan lagu-lagu istimewa buat anda yang tengah bertugas, selamat bertugas, yang tengah memandu, selamat memandu, yang masih lagi nak bersarapan pagi bersama dengan sahabat-sahabat di tempat kerja, silakan selamat menjamu selera buat anda mendengarkan kami waktu ini melalui santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

saya ke Nanti saya free. Aku nanti dengan my phone waktu bawa kereta. Bayar tau. Ingat ya, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya Afi budak umur 4 tahun. Ingat sampai beria-ria. Alah, tome-tome.

0: kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual-bual yang sama makan nak buat tampi atau tu kau nak berbual kau berhenti makan kau dia lempar lah kalau apa jangan kata
1: potek-potek itu kan ah, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau kau ah, kau ada bantai ada potek kan duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

0: Marwah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

0: Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Buat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, waktu sekarang 10.22 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bersama dengan kami menerusi Santai Negeri FM. Tinggal satu hari sahaja lagi untuk kita sama-sama berada di hadapan TV bersama dengan kaki bola ataupun peminat bola sepak Piala Dunia. Kalau malam-malam, kalau tak ada teman tu seseorang ialah layan, ataupun pagi-pagi tu tak ada kawan, kita je lah yang tengok TV. Apun kepada anda peminat bola sepak dunia, debaran telah pun bermula untuk beberapa jam lagi ni, kerana esok pagi akan berlangsung perlawanan pertama, perlawanan pembukaan. Dan kalau kita lihat format Piala Dunia 2026 kali ini, sebanyak 48 pasukan beraksi memberi peluang kepada pasukan untuk bersaing berdasarkan penambahan jumlah pasukan ataupun peringkat kumpulan ini. Hanya 32 pasukan selepas itu akan melangkah ke peringkat kalah mati, yang mana kelayakan ini terdiri daripada 12 juara kumpulan tempat pertama, kemudian 12 juara kedua terbaik dan juga 8 pasukan tempat ketiga terbaik yang dipilih berdasarkan mata, beza jaringan dan juga kriteria yang lain. Dan format kalah mati ini bermula dari pusingan ke-32 terbaik, diikuti pusingan 16, suku akhir, separuh akhir, penentuan tempat ketiga dan juga perlawanan akhir untuk menentukan juara dunia. Setelah peringkat kalah mati ini, setiap perlawanan adalah penentu siapa yang akan meneruskan cabaran dan siapa yang harus pulang awal. Dan sekiranya perlawanan berakhir seri selepas 90 minit, prosedur masa tambahan dan juga sebagainya penalti akan digunakan bagi menentukan pemenang. Jadi kita kena tunggu siapakah pasukan terbaik yang akan menjadi juara bagi edisi 2026 ini, kerana kejuaraan ini akan berlangsung selama 39 hari. Dan harap-harap 39 hari ini janganlah awak pun kerja, janganlah tak buat kerja dan sebagainya. Walaupun Piala Dunia berlangsung, demam Piala Dunia berlangsung, kita terus buat kerja kita yang diamanahkan oleh pihak jabatan, syarikat, agensi dan segalanya. Kerana tanggungjawab kita sebagai seorang pekerja, kita kena laksanakan. Kalau anak kita yang musim apa ni, waktu sekolah, suruh dan tidur waktu biasa, tapi time Jumaat, Sabtu, Ahad ada masa tu, bagi diorang. Kadang-kadang yalah, remaja kan, belia-belia kita ni suka tengok perlawanan macam ni, kita bagi ruang untuk mereka menyaksikan perlawanan Piala Dunia yang berlangsung 4 tahun sekali ini. Apapun, RTM sebagai penyiar rasmi akan menyajikan ataupun menyiarkan perlawanan menarik di TV anda, menerusi siaran TV OK, TV Sukan, ataupun anda boleh ikuti di RTM Klik. Anda boleh saksikan perlawanan yang akan disiarkan sebanyak 104 perlawanan yang akan disiarkan menerusi RTM. Jadi pilihlah pasukan mana yang menjadi pilihan anda. Macam saya dah kata, saya adalah pasukan peminat pasukan Brazil. Kali ini saya dah tengok Brazil menjadi juara edisi 2026. Baik, kejap lagi saya akan kongsikan kumpulan A, kerana kumpulan A akan memulakan perlawanan pembukaan. Kerana dalam kumpulan A ini adanya beberapa pasukan, antaranya Republic Czech, Mexico, Korea Selatan dan juga Afrika Selatan. Empat pasukan ini akan memulakan aksi dalam kumpulan A. Kita akan kongsikan kekuatan pasukan-pasukan yang beraksi dalam pembukaan Piala Dunia edisi 2026 ini. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa Mersi Santai di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

berada di petak pertama bukan tiket mutlak untuk bergelar juara. Grand Prix Catalunya, setiap ramalan tersasar. Insiden bendera merah meranapkan segala strategi. Saksikan bagaimana Fabio Di Giannantonio merampas kemenangan mutlak dan kejutan terbesar Joan Mir. Saksikan

0: terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya.
1: Maaflah
0: dalam ini bising roda dan rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Bukan santan. Saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
0: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Jadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan.

0: Selamat pagi. Dengar negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah.
1: Baiklah, sebentar lagi kita akan live TikTok Negeri FM Official. Anda juga boleh kongsikan pasukan kegemaran anda, pasukan mana yang akan menjadi juara Piala Dunia edisi 2026 ini bersama dengan saya di live TikTok Negeri FM, dan boleh hantarkan juga lagu pilihan anda bersama dengan ucapan istimewa sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Dan seperti juga 12 tengah hari nanti saya akan buka talian untuk anda berkongsi menu tengah hari ini, apa yang anda masak ataupun anda akan makan bersama dengan keluarga ataupun kawan-kawan anda. Istimewa terus bersama dengan kami kerana banyak lagi informasi yang akan kami kongsikan menerusi Piala Dunia ini, yang mana kita sedia tahu esok pagi ataupun hari Jumaat 3 pagi perlawanan pembukaan pasukan Mexico menentang Afrika Selatan, diikuti pada pukul 10 pagi esok Korea Selatan pula akan menentang Republik Czech. Okay? Siaran boleh ikuti di TV OK, Sukan RTM ataupun di RTM Click. Ha, menarik. Kebabum. Jadi kena belilah. Beli apa? Beli serbuk kopi lah, Nescafe lah, dan juga keropok-keropok ke jagung, popcorn dan sebagainya, letak dekat rumah kuaci lah. Tapi sambil-sambil makan tu bersihkan juga, jangan tinggalkan. Esok orang rumah tengok, apa suami aku ni, tengok pun dah biarkan macam tu. Sama-sama lah, baru dah orang rumah tengok kita tengok bola, tapi tak adalah marah kan. Dan pastikan jangan menjerit-jerit dah tengah-tengah pagi tu. Tak tahu apa hal pula jiran aku ni. Demam panas ke apa tu? Tapi sebenarnya tengah tengok perlawanan Piala Dunia yang sedang berlangsung. Seperti saya katakan tadi, kekuatan pasukan Afrika Selatan yang berada di ranking ke-60 dalam kumpulan A ini pernah cipta sejarah sebagai negara Afrika pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010. Dan di skuad ini diparisi majoriti besar pemainnya berupa kalangan dalam Liga Tempatan Afrika Selatan. Antara pemain utamanya Thibiso Mokoena, pemain tengah, pemain utamanya Elie Foster sebagai penyerang, kemudian penjaga utamanya Rowan Williams, serta ketua jurulatihnya Hugo Broos. Ini antara yang akan berhasil dalam kumpulan A bersama dengan pasukan Korea Selatan. Muncul sebagai antara kuasa besar bola sepak Asia, skuad Taegyeon Warriors kali ini menampilkan kombinasi mantap antara pengumpul kelas dunia di Eropah dan juga organisasi bertahan yang sangat berdisiplin. Antara pemain utama iaitu Sun Yongmin selaku penyerang, kemudian pemain tengahnya Kim Min-jae, pemain utama sebagai pagar pertahanan, kemudian pemain tengahnya Lee Kang-in. Ini antara tiga pemain yang perlu menjadi tumpuan bersama dengan ketua jurulatihnya Hong Myung-bo. Itu dia, berada di kedudukan ke-25 terbaik dunia, diikuti oleh pasukan Mexico, yang mana tuan rumah Piala Dunia 2026 dan juga tumpuan utama skuad kali ini ialah kumpulan penjaga gol veteran Guillermo Ochoa, yang mencipta sejarah markah pada Piala Dunia buat kali ke-6 serta kadiran bintang muda berusia 17 tahun iaitu Gilberto Mora. Yang mana pemain utamanya Raul Jimenez selaku penyerang, pemain utama Edison Alvarez serta pemain utama selaku penjaga gol veteran iaitu Guillermo Ochoa. Ini yang akan kita tengok style seorang penjaga gol Mexico ini. Selalunya penjaga gol Mexico ni kalau kita tengok baju dia memang terlalu terang, terlalu terang ataupun ada corak-corak batik ataupun corak-corak yang menarik yang digunakan oleh penjaga gol pasukan Mexico ini. Okay? Dan ketua jurulatihnya Javier Aguirre. Serta satu lagi pasukan ataupun Mexico tadi berada di kedudukan ke-14 dunia terbaik. Manakala Republic Czech ini. Ini pun antara pasukan hebat juga. Kerana pasukan Eropah yang dianggap berbaik dalam kumpulan ini terkenal dengan gaya permainan yang fizikalnya berdisiplin tinggi dan juga sangat berbaik dalam situasi bola mati serta serangan balas pantas. Di mana pemain utama yang perlu kita beri perhatian adalah pemain pertahanan kanannya iaitu Valery Coffel, serta pemain utama selaku pemain tengah Thomas Susek, serta Patrick Sheik selaku penyerang, ini permainan utama yang dalam skuad Republic Czech, dan ketua jurulatihnya Ivan Hasek selaku kedudukan ke-39 dunia. Ada empat pasukan ini yang saya pasti, ataupun kalau kita ikut dalam kumpulan ini, kekuatan adalah sangat seimbang. Tetapi bila kita tengok balik semula, seperti pasukan Korea Selatan ataupun Mexico, ia akan mara ke peringkat kalah mati. Ada dua pasukan terbaik sebenarnya yang akan pergi ke peringkat seterusnya. Apapun, kita tunggu kerana perlawanan akan bermula esok pagi, pukul 3 pagi dan juga 10 pagi. Beri tumpuan anda untuk sama-sama menyaksikan, kerana kami RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan lagi lagu-lagu istimewa menerusi Santa Ana FM. Ingat, sampai bila-bila.

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan dia, dia punya kenderasan tu lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Dia begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Terima kasih mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado, indah radio ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong Anogori FM yo, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.05 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang bersama dengan saya waktu ini. Saya Aziz Syari Abdul Razak menemani anda sehingga pukul 2 petang dalam Santai Air Negeri FM. Live TikTok Negeri FM pun dah saya buka untuk anda. Antarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda. Dan juga pasukan yang akan anda sokong ataupun pasukan mana yang akan menjadi juara Piala Dunia edisi 2026 ni, boleh kongsikan juga bersama dengan saya melalui live TikTok Negeri FM ini. Ya, terima kasih yang tetapkan screen dan juga tolong sharekan bersama biar ramai bersama dengan kita pagi ini melalui Santai Negeri FM sehingga pukul 1 tengah hari ini melalui lagu pilihan dan juga ucapan-ucapan istimewa. Baiklah, di bilik hijau Negeri FM kita ada juga ucapan, boleh hantar kepada saya 012-603-0603 dan juga pukul 12.30 nanti saya akan buka talian untuk anda berinteraksi bersama dengan saya. Talian kami 06675-3166 06675-3177. Kita ada ucapan yang pertama, Pandak Taman di Sekarus Sekaman nak minta lagu kumpulan Spring Sejujur Mana Kata-Kata, ditujukan kepada yang mengenali diri ini dengan ucapan, cintailah diri sendiri sebelum menintai diri orang lain. Betul, eh? Kita jaga diri kita elok-elok, ha, barulah kita boleh jaga orang lain. Kalau kita diri kita pun tak boleh jaga, macam mana nak jaga orang lain? Nanya pula kan, sengsara pula orang tu nanti kan. Baiklah, kita ada juga ada Koda nak minta lagu Belum Berakhir Aisyah Syara dengan ucapan, cinta kita berdua belum berakhir. Terima kasih. Baik, kepada anda yang terus setia bersama dengan saya di Santai Negeri FM, terima kasih banyak-banyak. Kita ada Kawasaki. Waalaikumsalam tuan. Wah, tu dia sahabat kita baru masuk eh. QSP pun ada, terima kasih QSP kerana tolong sharekan bersama dengan perengah-perengah kita yang lain. Lagi siapa lagi kalau dah masuk, tolong highkan kepada saya. QSP minta lagu Dunia Tipu-Tipu, Joy Oren dan juga Mita Malina. Terima kasih, insyaAllah kita akan cuba ke udarakan sebentar lagi. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santai Air Negeri FM bermula waktu ini hingga pukul 1 tengah hari menerusi pilihan lagu-lagu yang dihantarkan ataupun ucapan-ucapan istimewa. Baiklah, kita dengarkan lagu ini, kumpulan Spring Sejujur Mana Kata-Kata dan juga lagu Dunia Tipu-Tipu Joran bersama dengan Mita Malina.

0: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, santai Negeri FM diteruskan lagi bersama dengan ucapan-ucapan. Sambil itu, anda boleh masuk ataupun singgah di Twitter Live Negeri FM Official. Kita ada Mausu Raja alias baru masuk. Selamat pagi, Mausu. Haha, Mausu tunggu kami datang di Masjid Jempol sempena dengan Majlis Mahar Ijrah peringkat Negeri Sembilan yang akan diadakan di Jempol. Masjidnya, ya, masjidnya. Ha. Masjid kalau kawasan Negeri Sembilan ni kejam saya tengok dia punya masjid. Kita kena bagi tahu juga kepada pendengar kita kerana majlis ni akan berlangsung pada 16 hari bulan selepas solat maghrib di Masjid Tuanku Muhriz Bandar Seri Jempol. Ha, ini dia masjid pertama kali juga saya singgah dekat sana ini, di sekitar Jempol, untuk memeriahkan sempena dengan sambutan Mahar Ijrah peringkat Negeri Sembilan. Saya akan bersama dengan DJ Asbul dan juga rakan teknikal akan berada di sana nanti. Terima kasih Maksu. Maksu Raja alias dekat kan, boleh singgah rumah Maksu lah. Kena berat cekodok ke lemping petang-petang, mana tahu dia buat dari masjid tu ke rumah Maksu 5 minit je. Dekat. Aduh mak tuan, dekat betul. Baik-baiklah. Ini Maksu Raja alias antara pendengar setia. Siapa lagi yang berada di Jempol, boleh jemput datang bersama nanti untuk kita ikuti majlis sambutan Mahar Ijrah. Okay? Veteran Group Official, Assalamualaikum. Rukas Cinta, lagu Di Sebalik Aku. Veteran, baik. Terima kasih. Cinta Di Sebalik Aku, Veteran. Lagi siapa lagi yang bersama dengan saya ni? Kalau ada, hantarkan ucapan Jamal Jitu. Wah, tu dia. Salam Jitu Tegas, Jamal dari Ipoh Perak nak minta lagu Rindu Dalam Sengsara kumpulan Jitu. Baik tuan, insyaAllah kita akan kudarakan sebentar lagi, okay? Lagu-lagu pilihan anda menerusi santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okay? Mana yang dah hantarkan ucapan, terima kasih. Terima kasih juga Kawasaki kata dah 10K. Ya Allah, laju betul hari ni . Semangat betul pendengar Negeri FM. Wai-wai kita ni. Dan seterusnya kita ada Amal nak minta lagu Wayang Dunia Peacemaker untuk semua pendengar Negeri FM. Mengucapkan selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sihat selalu. Okey, terima kasih atas pilihan-pilihan lagu anda. Jom kita dengar lagu ini, Bagio Rindu, dan juga Aisyah Syara Belum Berakhir, mengiburkan anda. Layan

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila.

0: Baiklah, santai. Negeri FM. Di live TikTok Negeri FM. Saya bukan kesurangan. Saya juga ditemani oleh Teha, pelajar partikel yang selalunya bersama dengan kita. Kalau tengok konten di TikTok Negeri FM, adik Teha lah yang akan buat apa tu, konten-konten menarik yang kita siarkan. Dan di samping itu juga, anda boleh hantarkan ucapan bersama dengan pilihan masing-masing yang baru saja singgah. Kak Mai, terima kasih Kak Mai. Juga kita ada Kak Mahani Energy, terima kasih. Assalamualaikum Mizi, sihat ke, dah makan ke? Alhamdulillah, setakat ni pagi tadi memang dah tala dah Kak. tala tu makan lah, makannya kuitiau campur dengan bihun, dengan paru lah Kak kita makan. So tengah hari ni kita tak ada dah makan kan. Nah, sampailah pukul 2 ni. Tiada dah berapa makan bersama pagi. Ya. Oh, dah Tiha. Ya. Sampai pagi apa hari ni?
1: Tiha, hari ni sarapan nasi goreng.
0: Bah. Oh, nasi goreng tu dia.
1: Kita makan dengan
0: sisi tu dia. Baik, kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami menerusi santai Negeri FM, boleh singgah di live TikTok Negeri FM. Sambil-sambil itu juga, saya nak bacakan ucapan yang dihantarkan oleh Kak Ima Cengkau yang mana ucapan di sini, assalamualaikum, selamat pagi, nak minta lagu kumpulan UK Sexa buat semua pendengar setia Negeri FM. Ingat dan sayang kalian. Ambul, lagu seksa tapi ingat dan sayang kalian. Ada kena mengena lah tu Kak Ima Cengkau ni. Kemudian kita ada Mak Usul Raja Alia, selamat pagi, selamat berkonti untuk Azizi. Dan minta lagu Datuk Sri Siti Nohariza, Demi Kasih Sayang, ucapan untuk Ayanda Haji Kadir dan juga Bonda Haji Zainal Alok Gajah, Ima Cengkau, Wan Caca Caba, dan juga kepada semua wai-wai Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Baik, terima kasih lagi kepada anda setakat ini dah 14K ya, yang bersama dengan kita. Tiap-tiapkan skrin. Sambil-sambil itu juga boleh sharekan. Macam share tadi, Tia kata dia ada 3 pasukan yang menjadi pilihan keluarga dia, iaitu pasukan Brazil, Argentina dan juga pasukan Spanyol. Dan anda pula pasukan mana menjadi pilihan kali ini? Kalau saya tetap tentang pasukan Brazil. Walaupun dia menang, walaupun dia kalah, walaupun dia sih, saya tetap Brazil. Sehinggalah sampai ke peringkat akhir 2026 ini edisi Piala Dunia, siapa ataupun pasukan mana yang akan menjadi juara. Okey, Kak Mai kata nak lagu Berpisah Jauh Dato' Ahmad Jais. Kak Mai memang selalunya minta lagu-lagu 60-an ni, Tia. Dia pun minat lagu-lagu 60-an. Okey, apa pun kepada anda, jom kita dengarkan lagu ini, Peacemaker, Wayang Dunia dan juga Victory, Cinta di Sebalik Aku, menghiburkan anda.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, live TikTok Negeri FM dan juga siaran kami musim frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7 sehingga pukul 2 petang ini musim santai at Negeri FM. Sambil-sambil itu yang mengantarkan di bilik hijau ataupun WhatsApp dia kami 0126030603. Kak G hadir dan kali ini ucapannya dengar Negeri FM dari balik tirai bilik meeting. Amboi, meeting apa tu? Wah, macam penting eh meeting ni. Nak minta lagu Ku Tak Ingin Lagi Minta Malina untuk semua YY ataupun pendengar Negeri FM. Terima kasih Kak J. Kemudian kita tengok kat sini kita ada AV Rock Production pun ada. Kita ada Izra Yaakob. Izra dah minta lagu Rafika Liana. AV Rock Production minta lagu Zahira

0: Dan saya masih lagi bersama dengan Tika bersiaran di Live TikTok Negeri FM. Okey, Evira kata makan kat restoran Mardia. Mardia tu ke kat mana tu? Oh, Mardia eh. Baik, baik, baik. Nanti kita tengok. Tia, Evi kata sihat ke? Suara lain. Wah.
1: Dah batuk sikit lah,
0: Bang. Batuk pula. Betul, betul, betul, betul. Okey, Mausu kata dekat Freda Raja Alias waktu ni mendong-mendong manja, dia kata. Kalau dekat Senawang ataupun kawasan Seremban, saya tengok memang bercahaya bersinar-sinar ni kan. Cuma pagi tadi memang sejuk lah hujan di kawasan Seremban ni. Apapun kepada anda, terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami. Pukul 12.30 hari nanti saya akan buka talian untuk berinteraksi. Talian kami 0667531666, 0667531777. Okey, baik. Kalau ada pasukan ataupun pilihan anda, piala dunia, macam saya pilihan Brazil, Teha dikata satu-satu pasukan. Teha pasukan mana? Satu pasukan dia.
1: Teha, pilih Argentina.
0: Argentina. Okey, itu dia. Kita akan jadikan topik itu sehingga akhir piala dunia 2026 ini, pasukan mana yang akan menjadi juara. Okey, Mike kata quarters. Kerai panas. Ya Allah, panas pula. Zulfami tetap England. Okey, Zul. Itu dia. Zulfami tetap England. Nanti kita sharekan maklumat tentang pasukan England. Baiklah. Kita terus mendengarkan lagu lagi. Lagu kumpulan Jitu, Rindu Dalam Sengsara dan juga Jijiwa, Suasana Jelabu menghiburkan anda layan.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okay, itu dia live kita bersama lagi menerusi Santai Negeri FM dan juga TikTok Negeri FM. Waktu ini yang tetapkan skrin samping tu juga boleh bersama dengan saya antarkan di bilik hijau. Antara ucapan seterusnya kita terima Jamie dan minta lagu Kajaripan Cinta Minta Malina untuk semua pendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Terima kasih Jamie. Dan seterusnya kita juga ada Lin Subang minta lagu Hanya Padamu Zozo untuk semua pendengar setia Negeri FM. Baik, di Negeri FM official kita juga ada Pak Maun. Pak Maun minat pasukan Portugal katanya. Tapi macam kata kat sini, Maghribi 4 tahun lepas tahun Morocco. Tiba-tiba padu, betul. Kerana pasukan-pasukan yang tak dijangka sebenarnya akan menyinar, akan memberi apa saingan dalam saingan Piala Dunia edisi kali ini. Tapi kita kena tunggulah. Kak Bim, selamat bertugas untuk... semualah yang mendengarkan kita juga waktu ini. Terima kasih Kak Bib. Saya juga bersama dengan Tia di Live TikTok Negeri Official. Sama-sama itu juga ada ucapan-ucapan yang boleh anda hantarkan. Dan 12.30 hari boleh call saya ataupun hubungi bilik siaran 0667531666 0667531777. Baiklah, kita dengarkan lagu ini kumpulan UK Sex dan juga Dato' Sri Siti Nurhaliza, Demi Kasih Sayang, menghiburkan anda live.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, lepas 12.30 hari kita masih lagi bersama menerusi santai at Negeri FM. Dan saya juga bersama dengan TH di TikTok Live. Dan pendengar-pendengar kita dan sahabat-sahabat kita di TikTok Negeri FM masuk, antaranya Nizam, Baba. Kita juga ada Tok Da. Kita juga ada Zack. Abang Zack, terima kasih Abang Zack. Kita juga ada AV Rock Production. Kita ada juga kat sini Zulfami, Pak Maun Legasi. Dan siapa lagi yang baru masuk ni? Tolong haikan sikit. Nizam minta lagu Mencintai Musting. Baik, okay. Kita juga ada ucapan seterusnya ke Amidah Hamid. Saya nak minta lagu Zaitun Samion, Menaruh Harapan, untuk pendengar setia Negeri FM. Semoga terhibur rendahnya. Dan seterusnya, kita juga ada Abang Syah Kampung Gadik Alu Gajah. Mohon lagu Sambutlah Kasih dengan Love Hunters. Lagu buat isteri tersayang, otak-otak Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan. Sahabat-sahabat yang mengenali juga untuk DJ serta semua pendengar setia Negeri FM. Abang Syah minta, Abang Syah minat pasukan Brazil juara 2026. Wah, terbaik Abang Syah. Abang Syah dengan Azizi sama pasukan Brazil. Yang lain saya tak tahu, okay? Yang lain saya tak tahu lagi. Tapi Tia dia minta Argentina, Zulfami England, Pak Maun Portugal. Kemudian tadi si Allah, seorang lagi Nizam. Nizam pasukan apa tadi? Alah, lupa dah Nizam ni. England ni Nizam eh. Sengkuit Apple. Waalaikumsalam. Tok Dan minta Jimbara, kita kawan. Baik. Okey, insyaAllah kita akan dengar ya. Okey, boleh hubungi saya di talian sekarang. 0667531666. 0667531777. Kalau ada, tolong hubungi untuk kita kongsi-kongsikan menu tengah hari, apa yang anda dah masak hari ini ataupun anda nak makan tengah hari ini bersama dengan keluarga ataupun sahabat anda ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Hello, assalamualaikum Azizi.
1: Apa khabar Bang Jazli?
2: Khabar baik, ini hujan ya, Kak Johan.
1: Oh, dekat kota hujan? Oh, dekat sini panas bang, kat atas ni?
2: Tapi pagi tadi pukul 4.30 lagi lebat.
1: Oh, alhamdulillah ni dah musim sejuk-sejuk ni bang. Sebab ya. Apa tau sebab kita nak tengok bola Piala Dunia ni lain-lain waktu pagi kan.
2: Kalau sadar tak.
1: Jangan tak sadar. Kunci jam tu ha.
2: Kunci 3, kompek, kunci 2, kunci 1.
1: Yo, dan esok.
2: Kunci 3 kan tak sadar, kompek tu.
1: Esok dah mula tau, esok pagi Mexico lawan dia, Afrika Selatan.
2: Dia siang malam tak sama kita.
1: Dia sama. Dia waktu dia sama. 3, 10 pagi, pukul 9 pagi boleh tengok. 12.30 hari pun ada.
2: Yang ada perlawanan persahabatan tu dia, dah ada dah kan?
1: Ada persahabatan dah habis dah. Tapi sekarang ni semua tumpuan kita adalah perlawanan Piala Dunia dah bermula eh.
2: Nak bagi ucapan ya.
1: Silakan Abang Jali, silakan ucapannya.
2: Malam dengan tekilan ha.
1: Siapa?
2: Latifah Ibrahim. Bersama Siti tu.
1: Ya.
2: Dia berada rumah rakyat kota.
1: Okey.
2: Tapi dia buka kedai tepi tu kan. Tapi bukan kota tu, kedai makan.
1: Okey, baik.
2: Dia kata tak ada pun nama apa. Itu dia. Moga Latifah Ibrahim dengar tu. Nanti tu kan. Kat Usnah itu rumah rakyat kota tu.
1: Okey.
2: Juga buat ini Kak Ajar Nona menjadi salam pada Pedal Abu Johnson 3 tu. Zizah Ramlan
1: pada
2: Perda Setting 3 Blok S tu, bersama Mak Usura Jahlias dan Abang Ramli tu. Dan juga Ahmad Maknoh, Ahmad Maknoh di Pulau Dengkil apa Pinang Johor tu. Dah khabar ni abang apa kita ni, abang Musa Jepun kita ni masuk hospital.
1: Ya ke, semoga di semoga cepat sehat, cepat sembuh. Dipermudahkan segala urusan. Okey, okey, baik, baik, baik. Salam dia.
2: Dan juga buat Tuan Haji Kadir. Dan anak saya, Kak Ram, saya jadi rambut Cina.
1: Baik.
2: Semualah Zali di Pelat Selangor tu.
1: Baik, baik.
2: Pagi.
1: Okey.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sampaikan. Kadang-kadang teman-teman kita, pendengar-pendengar kita ataupun wai kita ni sakit, eh. Jadi mana yang sakit masuk hospital tu, kita mohon makan obat, rehat dan sebagainya, dan cepat sembuh lah, eh. Tadi kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya, terima kasih. Saya juga ada Tiha di Live Situan Negeri FM ini. Cik Mai kata minta izin keluar dulu. Dia kata Yunu Yan kata bintang kecil bila mula. Dah habis Yunu. Ya Allah, kau ni bila ketinggalan betul Yunu. Dah habis dah Yunu. Kita dah pilih 7 peserta terbaik, eh? Betul Tiha, eh? 7 peserta terbaik yang akan beraksi untuk bintang kecil pada 28 hari bulan di Port Dickson, iaitu di Pantai Batu 1, Port Dickson Negeri 9. 7 peserta terbaik dah pun pilih bersama dengan penerbitnya Ratna. Kita akan wawarkan nama-nama yang terpilih nanti di Negeri FM, okey? Abang Zek kata apa ni? Burung terkukur hinggap di dahan, pasukan Perancis jadi pilihan. Ambul, siap bagi pantun kau. Terbaiklah Abang Zek. Oh, Abang Zek Perancis, eh. Mbappe. Okeylah, jom kita dengarkan Berbisa Jauh. Dato' Ahmad Jais bersama dengan Minta Malina. Aku tak ingin lagi menghiburkan anda. Layan.

0: menghargai semua yang kita cintai. Sebaliknya, menghargai semua yang kita miliki. Negeri FM.
1: Baiklah, 12.13 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan saya waktu ini dan juga Tiha di live Twitter Negeri FM. Sambil-sambil itu anda hantarkan ucapan di bilik hijau dan juga di Twitter Negeri FM bersama dengan talian kami waktu ini. Kita ada pendengar ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello, selamat tengah hari.
2: Selamat tengah hari.
1: Ya, apa khabar pandang?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Oh, dah makan lah ni. Suara dia ceria ni dah makan lah tu.
2: Makan.
1: Lo apa?
2: Ayam masak lemak.
1: Puh, ayam masak lemak cili api lah
2: Wow.
1: Kalau masak lemak ni bang, kalau ada ni apa tu masukkan kentang dan apa lom apa buluh blimbing buluh memang sedap bang kan?
2: Sedap. Kena hijau. Kena pula
1: apa ni sambal belacan bang. Ya Allah. Menyelera kan Okey, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
2: Lebih dahulu, ucapkan terima kasih kepada Encik Azizi.
1: Okey.
2: Yang sering melayan peminat.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua, pada peminat Perancis, jangan lupa.
1: Wah, Perancis. Dah tahu pandai minta Perancis,
2: Jangan lupa.
1: Okey.
2: Doktor Perancis.
1: Okey, baik. Okey. Lagi?
2: Janganlah
1: orang
2: lain cemburu pula.
1: Tak ada. Kita pasukan Brazil tak cemburu dengan Perancis. Belum.
2: Jumpa kepada semua yang mengenali saya.
1: Baik.
2: Semua DJ. DJ Terry.
1: Ya.
2: Azizi semua-semua.
1: Uh-huh.
2: Selamat tengah hari dan sukses dalam pekerjaan.
1: Okey, baik. Terima kasih, Pak Anda.
2: Selamat.
1: Okey, bye-bye. Tengok tu Tiha. Orang kalau dah makan dia lain tau semangat dia bercakap Okey, pandai minta Perancis. Kemudian Masjid pun tentang Perancis juga. Sangkui apa kata apa? Bang DJ nak lagu K-pop Dragon bang. Oh Dragon untuk sokong Brazil. Oh Sangkui Brazil. Baiklah Sangkui, kita geng lah. Macam tu lah. Siapa sokong Brazil dia geng dengan saya Kalau yang geng Argentina, geng dengan Teha lah. Lawan dengan Teha, main layan dengan Teha. Yo. Okay, kita juga ada peminat dari wah, orang Jambi. Kita saya orang Jambi. Tapi suka dengan lagu-lagu Malaysia, dia kata. Nak minta lagu apa tu? Chris, tajuk cinta yang tersisa untuk kawan-kawan yang terima kasih. Okey, terima kasih Tuyul Balap nama dia. Wah, nama glamour dia Tuyul Balap. Okey, terima kasihlah yang mendengarkan kami waktu ini. Dan di samping itu juga kita ada Kak Samina Haji Jaafar. Selamat tengah hari. Apa khabar? Kak San, Dusun Nyor Ampangan. Dah makan tengah hari ke? Kak Samina masak apa hari ni Kak Samina? Dan pasukan mana Kak Samina sokong untuk Piala Dunia? Okey, lain-lain lagi tak? Ya, tak ada Kalau kita dengarkan dulu lagu ni boleh. The Money, Zahira yang pergi dan juga Rafika Liana Sinar menghiburkan anda.

0: Hai, saya Zarul Umbrella. Anda sekarang sedang mendengar Radio Negeri FM. Tidak sampai bila-bila.
1: Okey, itu dia. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya waktu ini dan juga Tihan di Live TikTok Negeri FM. Sampai itu juga kita buka talian untuk anda sampaikan ucapan bersama dengan menu tengah hari-hari ini, ada makan ke atau anda masak ke, boleh sharekan juga. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
2: Waalaikumsalam.
1: Yo, siapa di sana?
2: Haji Musa cakap.
1: Haji bawa balik hospital ke apa?
2: 18 bulan dulu.
1: Oh, tak masuk ward. Ada masuk ward ke?
2: Masuk ward 18 hari.
1: Oh, 8 hari. Ya, apa tu saya tak dengar suara Haji Musa dalam ni kita punya ni radio.
2: Hari ni pergi operasi mata.
1: Oh, dah buang apa tu, cataract eh?
2: Cataract. Betul dia buat. Betul dia buang satu kali je ada 2 lapis.
1: Okey.
2: Tadi dah buat dah.
1: Alhamdulillah. Dah. Tapi tutup mata lagi, masih tutup mata lagi lah. Masih lagi tutup mata ke apa tu?
2: Sekarang tutup pukul 3 akan buka.
1: Pukul 3 akan buka. Okey, jaga kesihatan, jaga diri baik. Haji Musa ada ucapan kepada siapa ni? Silakan.
2: Saya nak ucapkan kepada Pakcik Jasni tadi, Haji Siamit ni. Malam pun dia cakap dengan saya juga.
1: Okey, baik.
2: Hari ni pun dia tuju juga. Saya tuju pada dia pula. Terima kasih lah.
1: Ya, saya.
2: Lepas tu pada Puan Siti Azrina Musa. Ni Puan Junaida Musa di Romau.
1: Ya.
2: Anizah Musa, anak saya lah tu.
1: Baik.
2: Ucapan dengan apa, selamat sehat walafiat dan pada isteri saya, kesayang saya lah. Kan kekilan lah dia kan.
1: Yo, mengajuk dah orang rumah ni kan.
2: Itulah saja tu
1: Ji. Ji, Haji minat pasukan mana Ji? Minat pasukan mana, Piala Dunia pasukan mana Haji pilih?
2: Ya, lupa.
1: Pasukan Piala Dunia mana yang Haji pilih tahun ni?
2: Saya tak pernah tengok beliau di malam-malam nak tengok, tak ada lah.
1: Oh, tak ada. Tapi pasukan punya minat, ada tak pasukan minat? Ada?
2: Tak ada minat.
1: Tidur je lah.
2: Tidur lah.
1: Okey, Ji. Jaga kesihatan baik-baik, Ji.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia, Haji kata tidur je lah. Dia kata, tapi apapun kepada peminat Piala Dunia, boleh saksikan kami di RTM kerana kita siarkan menerusi TV OK dan juga TV Sukan. Di samping itu juga RTM Klik. Mudah saja bawa telefon anda dan boleh dah downloadkan aplikasi RTM Klik. Kerana di mana saja anda berada, boleh tonton Piala Dunia. Okay? Lagu Zoso Hanya Padamu dan juga Jimmy Hussein, Boneka Kaca, menghiburkan anda. Layan!

0: ingat sampai bila-bila lagi.
1: Baik, terima kasih kepada
2: ingat
1: anda.
2: Sampai bila-bila.
3: Ingat sampai bila-bila.
1: Setia bersama dengan kami waktu ini mendengarkan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik, waktu sekarang ini 12.34 minit tengah hari. Terima kasih guys. Dan juga di live situs Negeri FM ni ramai juga peminat bola sepak Piala Dunia Dan saya pun dah catatkan juga beberapa nama dan juga pilihan pasukan masing-masing. Apapun, terima kasih kepada anda kerana terus bersama dengan kami di RTM. Kerana RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Anda boleh tonton sebanyak 104 perlawanan yang akan kita siarkan di TV OK dan juga di siaran TV Sukan bersama juga dengan di RTM Klik. Okey, masih lagi kita ada lagu-lagu pilihan. Kita ada Groove Company Hakikat Cinta dan juga Love Hunter Sambutlah Kasih selepas ini. Dan sampai itu juga di live Twitter kita ada Zulu Fahmi, kita ada juga ada Abang Zack, kita ada Busuk Al-Kasam, kita ada Pak Maun, kita juga ada Riz. Riz kata Teha nampak makin meletup, dia kata. Teha makin meletup. Lagi siapa lagi tu? Seterusnya kejap kita ada Mr. Prince, kita juga ada siapa lagi ni? Ucapan-ucapan dan juga kalau ada lagu-lagu pilihan. Lagu dah habis ucapan saja. Tok Dah kata Tok Dah sokong mana ni? Tok Dah sokong Pengadil. Pengadil dia sokong dia tu. Tak macam hal lah. Seterusnya okey. Banyak cerita-cerita menarik tentang bola yang dikongsikan di live TikTok Negeri FM ni. Okey. Setakat ini alhamdulillah kita dah sampai pun 54,000. Dan kita dengarkan juga lah lagu-lagu pilihan kerana banyak lagu lagi ni. Saya nak kena kurang ada 6 lagu lagi ni. Seterusnya lagu Grave Company Hakikat Cinta dan juga Love Hunter Semualah Kasih menghiburkan anda. Layan.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.
1: Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Santai, dah pun sampai ke pengunjung 12.43 minit tengah hari. Saya nak kongsikan waktu azan zuhur bagi daerah Polisen dan juga Seremban pada pukul 1.14 minit tengah hari. Manakala Tampin dan juga Jempol 1.12 tengah hari. Untuk Jelebu, Kuala Pilau dan juga Rembau 1.13 minit tengah hari. Okay? Guys, terima kasih yang berkongsi tentang menu tengah hari ini, pasukan pilihan anda di Piala Dunia. Apapun kepada anda, terus setia bersama kami di RTM, kerana kami juga di stesen radio akan sentiasa memberi info-info tentang

Piala Dunia, dan anda juga boleh saksikan perlawanan Piala Dunia di TV OK dan juga saluran TV Sukan. Dan di samping itu di RTM Klik, di mana saja anda berada boleh tonton menerusi RTM Klik. Baik, yang mengatakan ucapan dan juga lagu-lagu, seterusnya kita ada lagu Zaitun Sameon, Menaruh Harapan, dan juga Kerabat Keinsafan menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ini.

0: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Okey, baiklah. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami sehingga pukul 1 tengah hari di Live TikTok Negeri FM. Terima kasih kerana kita telah pun sampai ke 70K. Saya bersama dengan TH waktu ini. Dan insyaAllah lepas ini kita akan ke pusat berita untuk ikuti utama 1 tengah hari. Dan seperti biasa yang saya katakan tadi, selamat menunaikan solat zuhur bagi daerah Polisen dan juga Seremban 1.14. Minit tengah hari nanti, okay? Apapun, terima kasih kepada anda. Kita jumpa lagi pada minggu depan dalam segmen Santai at Negeri FM. Kita dengarkan lagu Jimbara, Kita Kawan dan juga Sting dalam Diam Aku Mencintaimu.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Sekian berita yang disunting oleh Nur Aziza Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama-sama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus, Muslimin Muslimat diundang.

ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له. Tiadalah seseorang hamba yang berdosa kemudian ia segera berwuduk sebaik-baiknya sudah itu mengerjakan sembahyang dua rakaat, kemudian ia memohon ampun kepada Allah atas perbuatan dosanya itu, melainkan Allah akan mengampuninya.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada yang lain.
2: Baiklah, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan saya waktu ini dalam Santai at Negeri FM. Aziz Syariah Razak bersama dengan anda sehingga pukul 2 petang ini. Dan kepada pendengar setia, telah pun masuk waktu azan zuhur bagi Negeri Sembilan pada pukul 1.14 tengah hari tadi. Dan untuk pengetahuan anda juga, pada malam ini akan berlangsung program Forum Perdana Ehwal Islam di TV1 pada pukul 9 malam bertempat di Dewan Tan Sri Abdul Rahman Hashim Pulapol Kuala Lumpur bersama dengan moderator Ustaz Rizal Ramli dan tetamunya bersama dengan yang dihormati DCP Dato' Azan bin Abdul Halim selaku Timbalan Pengarah Agama dan juga Counseling Ibu Pejabat Polis Bukit Aman PDRM dan juga bersama dengan panel seterusnya yang berbahagia Dato' Muhammad Kazim Edas selaku pendakwa. Anda boleh ikuti forum perdana dengan menyentuh peranan serta usaha pihak polis dalam menjaga keamanan, keselamatan dan juga kesejahteraan masyarakat serta negara selain turut menyentuh sisi pengorbanan anggota polis dalam menghadapi cawaran semasa seperti jenayah cyber, penyalahgunaan dana, isu sosial dan juga keselamatan awam. Dan saksikan secara langsung Forum Perdana Ehwal Islam dengan kubasan tajuk iaitu Lencana di Dada, Iman di Jiwa, hari Khamis pukul 9 malam ini di TV1. Terima kasih kepada anda terus setia bersama kami. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa, menerusi lagu dalam segmen Santai Negeri FM. Ingat sampai

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, Menerusi Santai Negeri FM. Baiklah, tinggal 6 hari saja lagi Majlis Sambutan Manijra Peringkat Kebangsaan 1448 Hijri bakal berlangsung di Masjid Putra Putrajaya. Jadi kepada anda dijemput hadir bersama-sama memeriahkan sambutan ini di Masjid Putrajaya berada di sana. Dan di samping itu juga, kalau di peringkat Negeri Sembilan akan berlangsung di Masjid Tuanku Muris Bandar Seri Jempol pada 16 Jun hari Selasa bermula pukul 6.30 petang. Baiklah, sekarang ini saja tugasan saya bersama dengan anda. Selepas ini rakan setugas DJ Fad akan bersama dengan anda menerusi Moncak Potang. Dan terima kasih kepada anda terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila terus setia bersama dengan kami sehingga 12:30 malam nanti.

Yang Grab FM ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Khamis. Saya ucapkan buat semua. Hari ini 11 Jun 2026 bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijri. Anda masih lagi mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Terima kasih DJ Azizi yang baru sahaja selesai tugasan beliau untuk menemani anda sehingga jam 2 petang. Sekarang tiba masa untuk saya pula yang sambung dari jam 2 petang ini sehingga jam 6 petang nanti. Kita dalam Moncak Potang. Baiklah, dan untuk hari ini saya DJ Fad yang akan teman anda. Saya juga yang akan hiburkan anda lah dengan lagu-lagu terbaik pastinya, informasi-informasi terkini juga, dan apa yang kita paling nanti-nantikan, iaitu Demam Biala Dunia 2026. Yang mana anda semua rakyat Malaysia boleh saksikan secara percuma di RTM. Jadi memang kita akan sembang-sembang jugalah kan tentang perkembangan-perkembangan terkini juga untuk Piala Dunia 2026, begitu juga dengan info terkini ini yang lain yang pastinya yang menarik dan yang terbaik untuk anda. Terus dengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Boleh juga untuk anda stream di mana-mana saja anda berada, www.rtmclick.rtm.gov.my. Mencapai petang.

0: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Pak An. Sudih lah Pak An.
1: Kau jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia senang, ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Ya, no, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai dah dengan semua orang.
0: Pula dah.
1: Yo, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma. Kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

Yap, dah kena faham ingat sampai bila-bila. Itu dia Wari dengan Omak. Baru saja menghiburkan anda. Masih lagi dalam Moncak Potang. Hari ini saya DJ Fan yang akan teman anda. Alright. Kita masih lagi nak bercerita tentang Piala Dunia 2026 untuk peminat-peminat bola sepak tanah air kita. Yang suka-suka betul tengok bola kan. Dekat kedai mamak ke, dekat rumah ke. Tahun inilah masanya untuk anda semua saksikan Piala Dunia FIFA 2026 di RTM dan juga di Unify TV. Sebanyak 104 perlawanan kesemuanya akan disiarkan secara langsung. Anda boleh tonton di saluran MyTV, saluran 110TV, okay? Saluran Sukan Plus di MyTV, saluran 111 dan saluran khas Unify TV bersempena dengan Piala Dunia FIFA 2026. Itu kalau yang tengok di TV atau tengok di kedai makan ataupun di mana-mana pot-pot yang boleh kita tengok bola ramai-ramai, meriahkan lagi keadaan kan. Tapi kalau ada juga yang tak dapat nak saksikan di televisyen, contohnya kan, selalu travel, selalu bergerak ke sana ke sini, apa kata anda muat turun aplikasi RTM Click dekat Google Play Store, App Store ataupun App Gallery di telefon pintar anda. Anda boleh stream perlawanan-perlawanan ini suka hati anda. Bila-bila nak tengok boleh kan. Dan tiada pendaftaran, penstreamannya pun lancar dan pastinya kemas kini aplikasi terkini itu yang ada dengan aplikasi RTM Click. Jadi ada juga perkara-perkara menarik yang anda boleh dapat lagi, iaitu 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung. Anda juga boleh menonton semula di aplikasi RTM Click. Anda boleh dapatkan ulasan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, sorotan perlawanan dan juga analisis perlawanan, pilihan siaran HD dan pastinya rancangan khas bersempena dengan Piala Dunia 2026. Jadi apa kata untuk anda semua yang belum lagi dapatkan aplikasi RTM Click, muat turun sekarang. Sebab apa? Bukan sahaja anda boleh layan perlawanan-perlawanan Piala Dunia 2026, anda juga boleh dengarkan Negeri FM dekat mana-mana sahaja anda berada juga secara percuma. Alright, dengarkan dulu Teacher's Pet sekarang ini, Warisan Wanita Terakhir. Dengarkan dalam Moncak Potang, Osah Moncak.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: sihat tu tiba-tiba dapat sakit. Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Saya Marsha Milan, anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai

Yap, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu tadi Afi Zumi featuring Sarah Suhairi dengan Sah ataupun lagu Setia Akhir Hayat. Lagu dia baru je menghiburkan petang anda. Di petang kami sini bersama dengan Fad, macam biasa kita berhibur dalam Moncak Petang sehingga jam 6 petang nanti. Untuk anda yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi anda, iaitu Fad sentiasa doakan untuk pendengar-pendengar kita ni, yang istimewa ni, yang selalu dengar, yang selalu sokong Negeri FM dekat mana-mana saja kan. Terima kasih banyak-banyak. Nanti ada je info trafik yang berdekatan akan Fad kongsikan dengan anda. Kalau anda pun ada info trafik yang anda nak kongsi, mungkin tengah lalu ni ada laluan tu sesak dan sebagainya, boleh kongsikan dengan pendengar yang lain kan. Ataupun ada ucapan yang anda nak kongsikan, ataupun yang ini satu lagi yang sangat menarik ni, mungkin anda nak bagi tahu juga pasukan mana yang anda nak sokong untuk Piala Dunia 2026 ni, yang paling anda minat, yang rasanya pasukan ni boleh jadi juara. Contohnya pasukan Jepun nampaknya berpotensi tahun ni. Ada juga yang kata pasukan Brazil ke, ada juga yang kata Perancis lah, mestilah Perancis yang akan jadi juara kan. Jadi itu menarik untuk dikongsikan. Kongsikan pendapat anda dengan Fad, pasukan mana yang anda rasa boleh bergelar juara Piala Dunia 2026. Hantarkan di WhatsApp Negeri FM 0126030603. Nata lagu pun boleh je, letak tajuk lagu, nama penyanyi. InsyaAllah Fad cuba belanja lagu pilihan anda. Alright, sekarang ni berhibur dulu dengan Diva, Aku, Dia dan Kamu. Moncak Petang.

0: zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti, bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Sekarang ni, mudah sangat nak dengar Negeri FM. Macam mana cara dia? Muat turun RTM Klik. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Pa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang, main game.
0: Iyalah, main game. Tanpa internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Omar betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
4: Indah siang dek matahari, indah malam dek bulan nang ado. Indah hai radio, ada informasi dan lagu nang dibagi. Terima kasih dong anak-anak FM yo. Ingat sampai bila

Ya, yeah, program Memingan sampai bila-bila. Itu dia Blues Gang. Apa nak dikata, baru saja menghiburkan anda. Dan tadi tepat jam 3 petang anda dapat dengarkan Berita Negeri FM bersama-sama rakan setugas Siti Lemah Manis. Alright, kembali bersama Fad dalam Moncak Petang 3.19 minit petang. Selamat petang, Fad ucapkan untuk semua. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan Negeri FM. Okay, Fad nak kongsikan dengan anda sedikit berkenai carta hits The Korea FM yang baru je berkumandang selesai pada Ahad yang lalu. Okey, inilah dia top 5-nya. Kan, yang mana mungkin terlepas, jangan risau sebab anda boleh dengarkan setiap hari Ahad pukul 10 pagi dan cara ulangannya pukul 9.15 minit malam. Kita kongsikan top 5 untuk minggu lepas. Ini adalah hasil daripada undian anda. Okey, di tempat yang kelima menjadi milik lagu Nostalgia dari Hakim Rusli. Di tempat yang keempat, Min Agung Husin featuring Adi Priyo, Palung Terdalam. Di tangga yang ketiga, Dalam Diam dari Mojek Hafiz, Zain Nakal featuring Zamir Haris. Di tempat yang kedua, milik Ernie Zakri dengan lagu Dansa dan juara minggu lepas, lagu Ahai dari Siti Nordiana. Jadi tahniah kita ucapkan untuk lagu-lagu yang berjaya menduduki carta hits The Great FM yang berada dalam lingkungan 5 terbaik. Dan untuk anda yang pendengar-pendengar, peminat-peminat lagu-lagu ini ataupun artis-artis ini, apa kata anda boleh ke Instagram ataupun Facebook page kami, Negeri FM Official. Anda boleh cari poster top 5 carta dan boleh undi lagu-lagu kesayangan anda. Ada link easy poll yang telah pun disediakan di sana. Kan, dan pada masa yang sama juga, setiap hari Ahad, bukan sahaja 20 lagu hits yang anda akan dapat dengarkan, tetapi ada juga info-info untuk hiburan, dunia hiburan Malaysia dan juga antarabangsa. Semuanya ada di sana bersama-sama dengan DJ Zoo. Jadi yang belum undi lagi, undi cepat-cepat lagu kesayangan anda supaya lagu yang anda suka boleh jadi juara untuk carta hits The Kari FM. Alright, kita berhibur sekarang ini dengan lagu yang menjadi juara carta dari Siti Rodiana dengan Ahai. Terus dengarkan Moncak Petang.

0: saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Carta Hits Negeri FM.

0: kalau terlepas, jangan risau. Sebab ada siaran ulangan pukul 9 hari yang sama. Hujung minggu kita berhibur dengan Carta Hits Negeri FM.
1: Carta Hits Negeri FM.
2: Dengarkan Carta Hits Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Hai semua. Kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila.

and your name. Ya, Bunda Grafian ingat sampai bila-bila. Itu tadi Pencuri Hatiku dari Rubix dan juga Miki. Lagu ini baru je menghiburkan petang anda. Dan pastinya Fad masih lagi dekat sini menemani anda dan menghiburkan anda. Tak kira lah, walau di mana juga anda mendengarkan kami, anda sekarang sedang mendengarkan Moncak Potang. Osah moncak eh. Hari ini Khamis guys. Jadi ada hebahan yang saya nak kongsikan dengan anda, terutama jika anda adalah syarikat-syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar. Artinya mempelawa anda untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Jadi maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal ataupun RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Maknanya semalam dah pun bermula. Jadi masanya hanyalah tak sampai sebulan pun, 20 hari sahaja. Jadi pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan anda juga boleh hubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun pertanyaan melalui WhatsApp. Alright. Baik, ada banyak lagi lagu dan hiburan terbaik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus mendengarkan Moncak Potang. Kita ada Hello dari Andi Bernadi featuring Ismail Izzani. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

Ya, Bloc FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi Afgan dengan Jodoh Pasti Bertemu. Baru saja menghiburkan anda, masih lagi dalam Moncak Potang Wasah Moncak bersama dengan saya DJ Fad. Alright, ini Fad nak bagi tahu berkenaan dengan sales ataupun promosi. Yang ini menarik lah kan, sebab rasanya seluruh rakyat Malaysia ni memang sukakan promosi. Bila time sale memang akan shopping. Macam tu kan. Tapi yang ini promosi berkenaan dengan Cermat Madani. Di mana anda boleh nikmati rebat premium sehingga 10% untuk pembaharuan insurans di aplikasi MyJPJ. Okey, fasa promosi ni hanyalah pada 9 Jun hingga 9 September 2026. Dia ada tempoh lah. Dan semua pengguna yang memperbaharui insurans melalui MyJPJ akan layak untuk menerima rebat tambahan 10% tanpa syarat. Selepas je selesai fasa promosi bermula 10 September nanti pula, akan ada juga rebat, cuma ianya diberikan berdasarkan penilaian risiko pemandu. Ini adalah berdasarkan data-data yang ada di JPJ dan juga PDRM berkenai rekod pemanduan, saman aktif, status senarai hitam dan juga penilaian risiko anda lah. Ini semua cara anda memandu dan sistem AI yang akan membantu untuk menilai tahap risiko berdasarkan data JPJ dan juga PDRM. Dan pastinya ini sebenarnya dapat meningkatkan semangat untuk seluruh pemandu-pemandu di Malaysia ni untuk mengurangkan kemalangan, untuk mengurangkan kecederaan, mengurangkan kehilangan nyawa dan juga tingkatkan disiplin pemandu. Kan? Jadi pada masa yang sama juga budaya pemanduan berhemah itu dapatlah dilaksanakan dan premiumnya lebih adil. Bermakna siapa-siapa sahaja pemandu di Malaysia ni yang penilaian tahap risiko pemanduannya sangat rendah, maknanya pemanduannya memang sangat-sangat baik, boleh menikmati rebat yang akan diberikan nanti. Jadi ada diskaun juga selepas itu. Cuma kita yang pemandu-pemandu ni kena memandu dengan lebih berhemah, rekodnya baik, boleh dapat lagi diskaun ataupun rebat 10%. Macam tu kan lebih orang kata tu membuatkan pemandu-pemandu dekat Malaysia ni lebih berhati-hati ketika memandu, kan. Dan pastinya anda juga yang sedang memandu sekarang ini, di mana-mana sajalah anda berada, kan, tak kiralah di lebuh raya ataupun di jalan-jalan utama, Fad ucapkan selamat memandu. Dan Fad doakan juga untuk anda semua agar selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kalau ada lagu yang anda nak layan petang ni, Fad nak belanjalah. Perkataan hantarkan lagu permintaan anda, letakkan tajuk lagu dan juga nama penyanyi. Lepas tu hantarkan di ruangan WhatsApp Negeri FM lah. Nombornya 012-603-0603. Kongsikan ucapan sekali, selitkan je sekali dekat situ. Alright, kita ada Alpha sekarang ni dengan Tiada Berganti. Dengarkan dalam Moncak Potang Pasah Moncak.

0: pengumuman penting untuk para penumpang tempat duduk belakang. Ya, anda di belakang sana. Lihat pemandu di hadapan, kemudian lihat penumpang di sebelahnya. Yang mana satu anda ingin lihat mati dahulu? Tanpa memakai tali pinggang keselamatan, anda boleh membunuh salah seorang dengan impak 40 kali berat badan anda. Seperti ini. Ia berlaku dalam sekelip mata. Pilihlah sama ada anda ingin terbunuh atau penyebab kematian orang di depan. Demi keselamatan semua, pakai tali pinggang keselamatan di belakang. Anda mampu mengubahnya.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
2: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM, teman anda di mana jua.

0: Pak An, sudih lah Pak An.
1: Jangan sedih-sedih, Ma. Apa kau nak sedih, Ma, kan? Hidup kita ni nak tenang dan bahagia, senang ya, Ma.
0: Ya, kau Pak An. Jangan, Pak An.
1: Pertama sekali, usah kita bandingkan hidup kita ni dengan orang lain.
0: Tapi.
1: Jangan tapi-tapi. Jangan sedih berlebihan. Kita ni kena berdamai lah dengan semua orang.
0: Pulak dah.
1: Ya, jangan iri hati dengan kesenangan orang lain. Dan yang paling penting sekali, Ma, kau ni parah betul ni, kan?
0: Kenapa?
1: Jangan terkenangkan masa lalu yang membuatkan kita sedih. We must move on.
0: Iyalah, Pak An. Betul lah tu, kan?
2: Ha, senang je kan nak hidup tenang dan bahagia. Tapi kalau nak lagi bahagia, dengar Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.
3: Assalamualaikum, geng. Saya Bambat.

Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Itu dia Spider dengan lauk ku cukup masin. Baru saja bagi hiburkan anda. Masih lagi bersama Fad dalam Moncak Petang. Kalau kita tengok cuaca hari ini dekat seluruh Negeri Sembilan ni lah. Pagi tadi ribut petir dekat beberapa tempat. Petang ni pun sama juga tapi di kawasan pedalaman lah. Dan untuk malam ini mendung di kawasan pedalaman. Maknanya mungkin hujan, mungkin juga ribut petir lah di beberapa kawasan di sekitar Negeri Sembilan ni kan. Jadi untuk anda yang memandu, hati-hatilah kan. Kalau anda memandu petang nanti mungkin hujan lebat di tempat anda. Kalau rasa tak yakin untuk untuk teruskan pemanduan, berhentilah dulu dekat tempat selamat, dekat kawasan R&R ke, rehat sekejap. Lepas tu mungkin ada rasa mengantuk juga kan, hilangkan dulu mengantuk tu. Lepas tu boleh teruskan pemanduan anda dengan selamat, insyaAllah. Dan jangan lupa untuk terus layan Moncak Petang sebab ada banyak lagi lagu-lagu terbaik yang akan Fad belanja anda. Alright, begitu juga dengan anda yang bekerjanya di atas jalan raya. Selamat bekerja saya ucapkan, dan Fad juga mendoakan urusan anda agar dipermudahkan, dan pastinya selamat sampailah ke mana-mana saja destinasi yang anda tuju. Alright, terus dengarkan Moncak Petang hari ini di frekuensi kami 92.6, 95.7, 107.7. Dengarkan dulu Terukir dari Daus Ellie dalam Moncak Petang. Osah moncak.

0: Itulah, kalau sedang memandu, pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Jangan rapat sangat. Kalau tak, ha, jadilah macam ni. Kena jaga jarak kenderaan anda, okey? Untuk keselamatan kita bersama. Pesanan ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

0: bersama macam dulu.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Jari menari bukan untuk mencaci. Mulut berbunyi bukan untuk membenci. Yang muda disayangi, yang tua dihormati. Marilah saling hormat menghormati. Bukan kena bayar pun kan.
1: Negeri FM.
2: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
3: Negeri FM.
1: Negeri FM.
4: Negeri FM.
5: Tak kiralah apa jua situasi anda, Negeri FM teman anda di mana jua.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Fastaqimu ilayhi wastaghfiruh. Wawailul lilmusyrikin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul lurus, yang membawa kepada mencapai keredaannya, serta pohonlah kepadanya pengampunan dosa-dosa kamu yang telah lalu, dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu yang lain. Surah Fussilat ayat 6.
2: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
3: Allahu akbar, Allahu akbar.

من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang maha agung. Kami berserah diri kepada Zat yang maha hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, Program FM ingat sampai bila-bila. Mocak Petang kembali menemani anda. Sekarang dah 4.52 minit petang. Tadi telah pun masuknya waktu solat Fardu Asar di Seremban, 4.40 minit petang. Jadi Fad dan juga tim Mocak Petang nak ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua. Alright, dan pastinya tak lama sahaja lagi kita akan menyambut sambutan Ma'al Hijrah. Dan majlisnya akan diadakan pada 1 Muharram 1448 Hijrah, 17 Jun 2026. Maknanya 6 hari lagi untuk kita menyambut Ma'al Hijrah. Dan pastinya sambutan Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan untuk tahun ini akan diadakan di Masjid Putra Putrajaya, dan dengan tema untuk tahun ini, Madani Dihayati Ummah Diberkati. Dan jangan lupa juga Fan ajak anda semua untuk stay tune esok. Sebab apa? Esok Jumaat pukul 3.15 minit petang kita akan ada rancangan Gunung Usah Gunung, dan insyaAllah bersama dengan Ustaz Syamsul Debat dan juga Nanta Babu esok. Jadi jangan lupa untuk dengarkan di radio, dan juga anda boleh tonton di Facebook dan juga TikTok live kami, Negeri FM Official. Macam petang. Masa macam

Yap, dengan kebimbingan sampai bila-bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan satu-satunya stesen radio di Negeri Sembilan. Anda bersama Fad sekarang ini dalam Moncak Petang. Osah, Moncak. Kita dah masuk di jam yang terbaru, 5.21 minit petang. Selamat petang saya ucapkan buat semua. Salam Khamis juga Hari ini 11 Jun 2026. Bersamaan 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Tak lama lagi kita akan menyambut Mal Hijrah. Lebih kurang 6 hari lagi. Dan pastinya majlis sambutannya juga anda boleh untuk tonton dan juga dengarkan di RTM. Alright. Dan untuk ketika ini macam biasa, jangan lupa untuk terus bersiaran bersama-sama kami. Dengarkan lagu-lagu terbaik di Moncak Petang untuk jam yang terakhir sekarang ini. Anda dengarkan di frekuensi kami 92.6, 95.7 dan 107.7. Alright. Untuk yang memandu, hati-hati dekat jalan raya. Info trafik yang dapat kongsikan dengan anda, ada lebih kurang 1 jam yang tadi ada kereta rosak di persimpangan Sivil dari Sivil ke Shah Alam. Jadi sekarang ni status terkini, insiden telah pun selesai. Begitu juga dengan lori rosak di Ilik kilometer 1.2 arah selatan dari Shah Alam ke Sivil, juga insidennya telah pun selesai. Dan ada satu lagi, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar. Alright, itu antara info trafik yang dapat kongsikan dengan anda buat ketika ini. Dan pasti anda boleh untuk terus bersama-sama kami, dan anda juga boleh untuk kongsikan info trafik di kawasan yang anda lalu. Macam biasa, hantarkan ke WhatsApp Negeri FM 012-603-0603. Dengarkan dulu Crystal X dan Azlan yang The Typewriter. Rock Lucy, Moncak Petang.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu, kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata-rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Ya, Belenggu FM ingat sampai bila-bila. Dato' Jamal Abdillah dan Wani Asrita, Belenggu Rindu, baru sahaja menghiburkan petang Khamis anda. Masih lagi ditemani oleh saya, DJ Fat, untuk moncak potang. Osah moncak. 5.36 minit petang. Hati-hati buat anda yang berada dekat atas jalan raya. Kalau jalan tu sesak, jangan marah-marah. Kan kita jaga keselamatan diri dan juga pengguna kenderaan yang lain. Enjoy terus layan lagu-lagu dekat moncak botang ni, okay? Jadi pukul 6 petang pula, Ekspresi Negeri FM akan sambung sehingga jam 12.30 malam, okay? Hiburkan anda dengan lagu-lagu terbaik, juga informasi terkini. Dan untuk sekarang ni pastinya demam bola sepak kita, demam Piala Dunia FIFA 2026 bakal tiba. Betul-betul hampir dah sekarang ini, sebab malam nanti akan ada perlawanan yang akan membuka Piala Dunia 2026 yang diadakan di Mexico, Amerika Syarikat dan juga Kanada. Okay, untuk anda boleh saksikan aksi-aksi terbaik pasukan-pasukan dunia secara langsung dan eksklusif menerusi saluran RTM di TV1, TV2, TV OK dan saluran Sukan Plus. Juga boleh saksikan di aplikasi RTM Click. Okay, untuk malam ini, perlawanan pembukaan untuk perlawanan dalam kumpulan, mereka ni berada dalam kumpulan A, dan yang akan membuka perlawanan adalah pasukan tuan rumah, iaitu Mexico yang sekarang ini berada di ranking yang ke-14 dunia, bertemu dengan pasukan South Africa yang berada di ranking ke-60 dunia. Itu perlawanan yang pertama pukul 3 pagi nanti yang akan bersiaran secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Click. Dan untuk perlawanan seterusnya pula dalam kumpulan yang sama, Korea Selatan akan bertemu Czechia ataupun Republic Czech, yang mana kita tengok perlawanan ini adalah pada pukul 10 pagi esok, yang juga akan bersiaran di Sukan Plus, TV OK dan juga RTM Click. Sekarang ni Korea Selatan jaguh untuk Asia, berada di ranking ke-25 dunia, ranking yang lebih baik lagi daripada pasukan Czechia ataupun Republic Czech yang sekarang ini berada di ranking ke-40 dunia. Tetapi bila cerita tentang ranking ini, tak berapa nak penting bila mereka bermain dan juga beraksi di Piala Dunia, kan? Apa-apa boleh terjadi. Pasukan yang rendah juga, yang berada di ranking yang rendah, boleh membuat kejutan. Mungkin kali ini ada macam-macam keputusan yang kita tak jangka. Jadi itu yang membuatkan kita lebih teruja untuk sama-sama kita saksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Ini baru je Fad kongsikan perlawanan-perlawanan yang pertama untuk kumpulan A. Selepas itu ada macam-macam lagi perlawanan. Dan anda boleh terus ke Facebook page kami, Instagram Negeri FM Official dan juga RTM untuk anda dapatkan jadual-jadual perlawanan-perlawanan ini. Alright, dan untuk malam ini juga, kalau di Angkasa Puri Kota Media, akan ada pra-perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi. Maknanya pukul 1 pagi dah boleh duduk depan TV. Kalau tak ada TV, mungkin dekat luar, boleh dekat handphone, pukul 1 pagi dah boleh dengar lah pra-perlawanan, kan, untuk kita saksikan perlawanan bagi perlawanan pertama, perlawanan pembukaan untuk Piala Dunia 2026, Mexico bertemu South Africa. Alright, jom kita nak layan lagu yang menjadi lagu official untuk Piala Dunia 2026 dari Shakira dan Bunda Boy. Dai.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

Ya, Nugra FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tadi, Wally Band dengan Yang baru sahaja menghiburkan anda. Alright, sekarang dah 5.53 minit petang. Ini dah sampai masalah untuk Fad bagi tugasan ini kepada rakan setugas yang lain yang akan menemani anda untuk ekspresi Nugra FM. DJ YK yang akan terus bersiaran untuk malam nanti, menghiburkan anda sehingga jam 12.30 malam. Alright. Dan untuk Fad pula di dalam Moncak Petang ni, sampai di sini saja. Fad nak ucapkan terima kasih kepada anda yang hantarkan ucapan, ada yang hantarkan pantunnya, terima kasih banyak-banyak Fad ucapkan. Ada yang hantar permintaan lagu juga tadi kan. Dan harapnya anda semua terhibur, dan pastinya yang memandu petang-petang macam ni, hati-hatilah dekat jalan raya, okay? Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing dan terus layan lagu-lagu terbaik dalam Negeri FM. Alright, sekejap lagi Ekspresi Negeri FM akan terus ambil alih tugas tepat jam 6 petang nanti. Alright, sekarang ini Fad tinggalkan anda dengan Zizan dan Sonawan, Cintaku. Assalamualaikum, bye bye guys. Moncak Petang. Zizan Cartelo, hello. Hey.

0: I love you.
1: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implan lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat, pantas, mudah. We'll be right back.

0: hingga sampai below-below.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Anda sekarang bersama-sama kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Hari ini saudara kita dipertemukan lagi dalam edisi 11 Jun Khamis 25 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sekejap je rasa kita dah berada di dalam suasana bulan Jun, bulan yang dinanti-nantikan seluruh peminat-peminat bola sepak seluruh dunia. Wah, apa lagi kan kalau bukan FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung di Kanada, Mexico dan US. Dan kita harapkan pasukan-pasukan kegemaran kita dalam keadaan bersiap siaga. Dan begitu juga dengan RTM yang menjadi media rasmi, anda boleh tonton semuanya secara percuma di RTM Click ataupun di TV OK, ataupun banyak saluran RTM yang anda boleh saksikan sama-sama malam ni, sebelah pagi nanti, awal pagi nanti, acara pembukaan rasminya juga boleh ditonton secara rasmi di RTM Click. Okay? Jangan lupa kita saksikan ramai-ramai. Kabarnya di Angka Sepuri juga ada acara yang berlangsung. Kepada anda yang berkelapangan atau berdekatan dengan Angka Sepuri, bolehlah pergi ramai-ramai nanti. Apapun, ribuan terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor satu di hati anda. Ribuan terima kasih juga kepada rakan tugas Fazil Amri yang telah menemani anda bermula pada pukul 2 petang tadi sampai pukul 6 petang dalam suasana moncak petang. Dan kini giliran saya pula, Yasin Kasim aka YK, menemani anda sampai pukul 12:30 malam dengan berbagai pengisian macam biasa. Untuk jam yang seketika ini, saya akan layan anda dengan lagu-lagu terkini yang terbaru. Wah kan, nanti sebelah malam nanti kita layan retro rock macam yang telah saya janjikan kepada anda semalam. Okey, jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Ini dia antara lagu rasmi FIFA World Cup 2026, Goals, Lisa, Anita Rima dan FIFA Sound. Yes,

0: Dios.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda rumah satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan. Hanya di BBOK.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Di zaman semua orang boleh bersuara, bebas komen apa sahaja, jangan sesekali lupa adab berbicara. Kadang-kadang, satu ayat yang dianggap gurauan mampu meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang lain. Gunakan media sosial untuk menyebar ilmu, kasih sayang dan perkara yang bermanfaat. Bukan kebencian, bukan penghinaan. Jadilah pengguna media sosial yang bijak. Pesanan untuk kita bersama, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Eh, selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja pulang dari tempat kerja. Hati-hati eh, pelan-pelan. InsyaAllah saya doakan semoga anda selamat tiba ke destinasi. Rutin seperti biasa, balik ambil anak-anak, kemudian pulang ke rumah, kemas rumah, masak kan, macam biasalah. Tapi karakter kita pun kena tukar juga kan. Kalau sebelum ni kita adalah seorang pekerja, kita ada bos yang perlu kita ikut peraturan pejabatnya juga. Dan di rumah kita ada peraturan yang telah kita tetapkan untuk keluarga kita. Jadi kita sebagai pemimpin di rumah pula menggalas tanggungjawab pemimpin ni besar. Oi, cukup banyak dugaan dia, tapi hadaplah dengan penuh kesabaran, insyaAllah kan, dalam usaha menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, insyaAllah. Saya doakan yang lebih baiklah. Apa pun yang sedang anda lalui ketika ini, kan, saya doakan semuanya dapat diselesaikan dengan cara yang sangat muhibah. Jangan terikut-ikut hati, panas badan ataupun penat kan. Penat ni kadang-kadang membuatkan kita, tekanan ni membuat kita kadang-kadang jadi marah juga. Tapi bila dengan anak-anak ni, harapnya ini jadi satu kenangan. Bila kita marah anak-anak tu, janganlah sampai kita melukakan anak-anak kita. Sentiasa beringat bahawa kita nak mendidik anak-anak ni, mendidik dengan niat untuk menasihatkan mereka jadi lebih baik. Macam itulah. Jangan terlalu kasar. Takut nanti apa saja yang kita lakukan hari ini jadi cerminan untuk anak-anak kita. Okay? Seketika terus setia bersama-sama kami di Ruang Udara Negeri FM. Hingga sampai bila-bila.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6.

6.41 minit petang. Wah, mungkin dan dia dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Hati riang aja eh. Nah, masa apa agaknya hari ni. Hari ni pastinya seronok jugalah sebab ada juga husband and wife yang nak layan opening ceremony World Cup 2026. Kan, acara perasmian pun bukannya hari ini. Awal pagi nanti pukul 1 pagi. Anda boleh saksikan di semua saluran RTM secara percuma. Khususnya di RTM Click. Okay. Seronok juga. Okay. Selamat jalan. Selamat menikmati satu tempoh perlawanan yang cukup istimewa, membabitkan 84 perlawanan. Oh, ini bukan calang-calang tau, acara yang menjadi tumpuan seluruh dunia menyaksikan ianya saban tahun, 4 tahun sekali kan. Jadi kepada anda yang mempunyai pasukan kegemaran anda masing-masing, jadikan satu acara World Cup ni sebagai satu acara yang boleh menyatukan keluarga lah. Boleh kita duduk ramai-ramai. Malam ni ada yang nak masak-masak, buat barbecue lah. Cik. Tak kisahlah.

0: menyatukan seluruh muka bumi ini supaya bersatu dalam sukan, okay? Dan insyaAllah kami di RTM juga amat bersetujulah untuk anda bersama-sama kami sebagai media rasmi RTM, sebagai penaja penyiar rasmi Piala Dunia 2026, okay? 6.42 minit petang. Kejap lagi kita nak layan lagu-lagu yang berentak kerohanian dan ketuhanan, okay? Selepas pada kita dengarkan lagu ini, salah satu lagi lagu World Cup yang rasmi, okay? Jom kita layan dulu
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada kan? Apa kata? Dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

Baik saudara, seketika kita menjengah kepada kesuasanaan rembang maghrib 6.56 minit petang. Kejap je lagi kita nak beralih dah daripada siang ke malam. Tanda kekuasaan Allah yang maha besar. Maka dengan itu seketika kita akan menghormati kesuasanaannya. Kita akan mendengarkan lagu-lagu yang berbentuk kerohanian, ketuhanan, untuk mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, insyaAllah seketika saudara, jom kekal setia bersama-sama dengan kami di siaran Negeri FM hingga sampai bila-bila. Dan untuk panduan muslimin muslimat kasih Allah Subhanahu Wa Taala, waktu solat fardu maghrib hari ini akan masuk pada pukul 7.22 minit malam bagi daerah Sherman Paul Dickson, dan begitu juga di kawasan Sherman Paul Dickson, begitu juga pada waktu solat fardu isyak yang akan masuk pada pukul 8.37 minit malam nanti. Okey, terus kekal setia dengan Negeri FM.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia mengisyaratkan dengan tangannya, maka lalat itu akan lari.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: إبراهيم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan, sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Bumi ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Bio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Lambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

7.44 minit malam. Terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran nombor 1 di hati anda. Merusi 3 gelombang utama, 92.6, 95.7 dan 107.7. Maupun yang mendengar kami mesti di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Lagi di mana saja anda berada, kami doakan anda semua sentiasa dalam sehat, sejahtera dan lindungan Allah SWT. Berbaki satu lagi temu janji kita dengan Sang Pencipta. Waktu solat fardu isyak hari ini bagi daerah Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.37 minit malam. Dan seketika ini, jom kita layan dulu lagu-lagu seketika, lagu-lagu semasa, lagu-lagu terbaru, mungkin untuk menceriakan apa saja situasi anda ketika ini. Kekal setia, ya, sampai bila-bila.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.

0: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga

Semua orang suka tengok TikTok kan? Sama lah se pun macam tu ya. Tapi kan dokek media sosial ni janganlah kau duduk nak mengocam orang ya. Komen lah yang baik-baik. Hai, saya Farin Hashim. Jangan lupa ikuti TikTok Negeri FM Official.

Kesuma Datuk Seri Siti Nurhaliza saudara. 8.6 minit malam. Sekejap dia kata. Ya, dah pukul 8 malam eh. Rasanya ramai malam ni akan tidur lewat. Sebab apa? Semua nak tengok perasmian pembukaan FIFA World Cup 2026. Okey, Piala Dunia perasmiannya hari ni. Perlawanan pertama hari ni, tuan rumah Mexico akan berdepan dengan South Africa pada pukul 3 pagi nanti. Okey, itu antara fakta yang boleh saya berikan seketika ini. Dan insyaAllah untuk panduan muslimin muslimat dikasih Allah SWT, waktu salat fardu isyak pula hari ini bagi kawasan Seremban Port Dickson akan masuk pada pukul 8.37 minit malam. Dan saya nak belanja anda dalam suasana mood kita nak sambut World Cup ni kan, nak meraihkan semuanya dalam semangat bersama dengan pasukan kegemaran masing-masing. Jom kita imbas mula lagu yang pernah popular untuk FIFA World Cup Qatar satu masa dulu daripada Ozuna, Arbu.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziki.
0: Kami si kembar. Umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejapah. Jangan lupa dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata, berbual-bual yang sambil makan, nak buat tampi atau tu. Kau nak berbual, kau berhenti makan. Kena lempar lah kolam tu kan.
1: Ya, potih-potih itu kan. Ha. Jangan nak berlari-lari kau. Cetan tu pun lari-lari nyuruh kau. Ha, kau ada bantai ada potih kan. Duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri. Jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil. Jangan tolak kan.

Kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah, Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah, Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

afshush salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kamu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Pio Razi. Dengarlah Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

pendengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

saya Nabila Razali. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta. Negeri FM, ingat sampai negeri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali kepada anda yang baru saja bersama kami. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Menerusi 3 gelombang utama 92.6, 95.7 dan 107.7. Maupun menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan. Dan tuan-tuan puan, ketika ini seperti yang telah saya kabarkan kepada anda, kita akan bersama dalam suasana lagu-lagu retro rock terbaik dalam dan luar negara. Ada 2 set dalam 1 jam. Satu set ada 5 lagu. Untuk jam yang pertama, lagu-lagu yang berentak rancak akan ke udara. Sementara untuk jam yang kedua, 2 set berikutnya adalah lagu-lagu yang sentimental rock. Jadi kepada anda, peminat-peminat setia rock di mana saja berada, selamat mendengar Negeri FM dengan suasana lagu-lagu retro rock terbaik. Pertemankan YK sehingga pukul 11 malam nanti. Kalau anda sudah bersedia, ayo. Saya juga tidak sabar-sabar untuk membelajar ada lagu-lagu terbaik di Negeri FM.

0: Semualah ada kat sini.
1: Kat mana?
2: Dengarlah Negeri FM 92.6.
3: Irama Dangdut pun ada. Memori daun pisang menjadi
4: kenangan. Kejap. Bollywood pun layan.

0: 92.6.
1: Beribu di negeri FM.

0: saiz yai, ai saiz iti. Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun ke Jepang. Jangan lupa dengar Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baru dah gembira.
1: 92.6, 95.7, 107.7.

0: 92.6, 95.7, 107.7.
1: Nombor apa tu, Cuk?
0: Itulah gelombang negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Pandai, cucu Wan. Wan suka station tu.
0: Saya pun suka. Dengarlah.
1: Iyalah. Ingat sampai bila-bila, ya.

Sebentar tadi saudara, kita dah layan 5 lagu yang agak hardcore dalam kategori genre rock keras. Okay, kita dengar lagu rock You Like a Hurricane Scorpion. Kemudian kita layan Penghuni Kota Mei. Ada Bahlul Ekspedisi. Dan seterusnya Pelesit Kota Search. Dan sebentar tadi Patu daripada Sweet Charity. Dan selepas ini untuk set yang kedua, masih lagi dalam suasana lagu-lagu retro rock yang agak rancak. Bujang Senang bersama semula Debu Ngawangi dan Mati Aku Mati. Dewa 19 akan ke udara. Jangan ke mana-mana. Kekal setia hanya di ruang udara Negeri FM. Dengan suasana mood hari ini World Cup dan di siaran Negeri FM, kita layan retro rock. Ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

Hai, saya Dr. Shekhar Jagannathan, Negeri FM sesuai untuk semua. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila. We are

0: anu lah apa iya ni letak ni ni ni tak ada lain lah ni budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni
1: Wan Wan apa dia cari itu
0: Wan tau kan cari dari Wan ni atau mana hilang
1: oh radio mana Wan letak
0: entahlah kok tahu Wan tak ada lah mencari dah
1: Wan nak cari radio untuk apa
0: nak dengar dari lah apa lagi
1: oh ini mesti Wan nak dengar Negeri FM kan ni Wan ambil ni
0: ini telefon, Wan nak dario.
1: Iyo Wan, dalam telefon boleh dengar radio Negeri FM.
0: Oh
1: iyo
0: kok? Iyo. Macam mana?
1: Senang yo Wan, Wan pergi ke RTM klik, pilih radio Negeri FM.
0: Lahai kosak ni.
1: Senang Wan kan? Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

tuan-tuan dan saudara, Puteri Kota menutup tirai lagu-lagu retro rock yang rancak. Okey. Dan ketika ini kita akan turunkan mood sikit kepada lagu-lagu retro rock yang sentimental. Sementara itu, kepada anda yang sedang ketika ini dalam keadaan bersiap siaga untuk menghadapi musim Piala Dunia 2026 yang hadirnya 4 tahun sekali, dan kali ini menyaksikan 48 pasukan beraksi. Oh, dan anda boleh saksikan secara percuma di semua saluran RTM Klik secara HD. Oh, percuma HD pula tu. Wah, alhamdulillah. Dan malam ini kita boleh saksikan mungkin pukul 1 pagi nanti acara perasmian pembukaan FIFA World Cup Piala Dunia FIFA 2026 di Mexico. Dan tuan rumah kali ini 3 negara tau, Mexico, Kanada dan juga Amerika Syarikat. Dan kita harapkan semua kita ni saksikan bola tu dengan semangat kesukanan ni. Setiap kita ni ada pasukan kegemaran. Jangan disebabkan pasukan kegemaran kita tu kita bergaduh dengan kawan-kawan kita. Kita kena rasional. Jadi apa orang cakap, penyokong bola sepak yang matang. Okay? Jadi kita amalkan semua tu dengan cara yang sihat. Jangan pula kita ambil kesempatan berjudi ke. Ini semualah ni kan. Kita kena test cakap tu, amalkan gaya menyokong yang sihat. Yang sihat tu maksudnya macam mana? Sentiasa tolerans. Jangan gaduh-gaduh. Jangan buat benda-benda yang boleh mendatangkan perkara negatif. Macam tadilah perjudian. Itu semualah tu kita kena elakkan. Okay? Semoga kita semua bersemangat untuk menghadapi Piala Dunia 2026 dan media rasmi ataupun seluruh rasmi untuk Piala Dunia 2026 pastinya RTM. Tiba masanya untuk kita melayan lagu-lagu dari retro rock yang sentimental. Negeri FM, temankan YK. Terima kasih Cik Ayah yang tonton dan juga bersama-sama kami di TikTok Official Negeri FM. Begitu juga dengan rakan-rakan kita yang ketika ini boleh berinteraksi bersama-sama kami. Jom ke TikTok Official Negeri FM. Nanti YK layan borak-borak kat situ lah. Ingat sampai bila-bila.

Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7, ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kegembiraan bukan mengenai memiliki segala yang anda mahukan, tetapi menikmati apa yang sedang anda miliki. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Rindu dalam sesara jitu sebentar tadi saudara. Bawa kita ke pukul 10.39 minit malam kepada peminat-peminat retro rock terbaik. Terima kasih kerana bersama-sama kami hari ini. Awal kita menanda dengan lagu-lagu retro rock dari berbagai genre. Kalau tadi awal-awal tadi pukul 9, kita dah mulakan dengan lagu-lagu retro rock yang rancak. Dan ketika ini jam yang kedua, kita tengah layan lagu-lagu retro rock yang sentimental, okay? Jadi kita terus kekalkan bersama-sama kami hanya di ruang udara Negeri FM RTM, saluran Piala Dunia rasmi anda.

0: tahun 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
1: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan Majlis Bacaan Doa Awal Tahun dan Akhir Tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Janji Padamu exist saudara, bawa kita ke tirai penutup untuk lagu-lagu retro rock terbaik pada hari ini. Bermula pada pukul 9 malam tadi sampai lagi saat ini. Terima kasih kepada anda yang terus menyokong. Terima kasih juga kepada yang menonton di TikTok Live Negeri FM. Borak-borak dengan YK lah. Jarang YK ni buat live TikTok. kan, sesekali buat tu. Terima kasih jugalah yang datang tadi, walaupun tak ramai, tapi terima kasih atas sokongan anda. Terima kasih juga yang bagi gift semua. Wah, macam-macam lah sekarang ni dah kena berinteraksi dengan pendengar-pendengar kita melalui aplikasi TikTok Official Negeri FM. Baik, apa pun saudara, tepat pukul 11 malam nanti kita akan ke Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan kita akan kembali selepas itu dengan lagu-lagu romantis terbaik. Jangan ke mana-mana, kekal setia. Kita jumpa sebentar nanti.

0: Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Usaha tersebut bagi memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, kerjasama dua hala dan pelbagai hala turut dipergiat termasuk perjanjian bekalan gas asli cecair antara Petronas dengan syarikat Jepun.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut memaklumkan sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino akan diadakan bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Perkara tersebut akan diselaraskan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam bersama semua kerajaan negeri. Keputusan itu diputuskan susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sehingga pertengahan tahun hadapan.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Dalam pada itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kesiapsiagaan di peringkat akar umbi perlu diperkukuh bagi menghadapi fenomena El Nino. Saranan itu memandangkan langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik menghadapi kesan cuaca ekstrim tidak menentu. Tambahnya, perkara itu turut dipersetujui dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas meneliti pemetangan daripada Met Malaysia mengenai fenomena tersebut serta implikasinya terhadap negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkasakan SPRM sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membanteras rasuah tanpa kompromi. Katanya, usaha tersebut perlu ditekankan dalam memperkukuh tata kelola, integriti serta agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras kepada pembinaan Malaysia lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam bola semakin terasa sebelum sepak mula awal pagi nanti bersama AD alias Mak Rusuk untuk majlis tayangan Piala Dunia FIFA 2026. Silakan.
3: Baik Kai, suasana di perkarangan auditorium Seri Angkasa ketika ini semakin meriah apabila orang ramai terus membanjiri lokasi sempena majlis tayangan siaran Piala Dunia FIFA 2026. Antara tarikat utama yang mencuri perhatian pengunjung ialah replika trofi Piala Dunia bersaiz hampir 10 kaki yang menjadi lokasi pilihan untuk bergambar dan merakam kenangan. Selain itu, terdapat juga pelbagai gerai makanan dan minuman serta ruai daripada rakan strategi RTM yang turut dibuka sekaligus menambahkan kemeriahan sambutan dan memberikan pelbagai pilihan kepada pengunjung yang hadir bersama-sama keluarga dan rakan-rakan. Ketika ini hanya kira-kira satu jam lagi sebelum majlis perasmian yang mana akan disempurnakan oleh Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi yang berbahagia Dato' Abdul Halim Hamzah. Dan lebih kurang 4 jam dari sekarang, tayangan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan yang mana akan menyaksikan pertemuan antara pasukan Meksiko dan Afrika Selatan. Sekian saja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda. Kembali ke berita radio. Silakan.
0: Terima kasih, Eddie. Menjelang aksi pertama menentang Republik Czech pagi esok, Ketua Jurulatih Korea Selatan Hong Myung-bo melawangkan keyakinan dengan tahap persiapan pemainnya berada di kedudukan ke-25 dalam ranking FIFA terkini. Korea Selatan dilihat mempunyai kelebihan berbanding Republik Czech yang berada pada ranking ke-41. Hong Myung-bo berkata kesebelasan utama sudah ditetapkan dalam fikirannya selain gembira dengan cara pemainnya menyesuaikan diri bermain di altitude tinggi. Dua daripada tiga perlawanan kumpulan A mereka dijadualkan di Estadio Guadalajara kira-kira 1,500 meter di atas paras laut. Dalam pada itu, pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedevel di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun amat signifikan dalam memperkukuh hubungan istimewa kedua-dua negara. Bagi penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, langkah itu turut membuka laluan kerjasama strategik baharu dalam sektor sosioekonomi serta menarik pelaburan berkualiti tinggi.
4: Lawatan ini harus dilihat sebenarnya membawa kepada keyakinan, kepercayaan ke atas kedua negara untuk memulihkan kerjasama. Bukan saja melalui ekonomi tetapi juga beberapa perubahan yang sedang berlaku di peringkat serantau, di peringkat global. Apatah lagi, Jepun merupakan sebuah negara yang dianggap strategik untuk hubungan luar negara Malaysia.
0: Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian. Isu penempatan etnik Rohingya di negara ini memerlukan penyelesaian menyeluruh. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan, namun isu pelarian melibatkan cabaran lebih kompleks.
5: Kalau dia orang terlibat anjala, pasti kita akan tangkap walaupun dia orang pemegang kad macam ya, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun immigration-nya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Tan Sri Ayuhan Maidin Piceh. Dalam isu berkaitan, Kerajaan Perak mengambil maklum kebimbangan penduduk berhubung peningkatan warga Rohingya yang semakin meningkat khususnya di daerah Manjung. Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, isu berkenaan telah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara dan kini dipantau pihak berkuasa dari aspek keselamatan serta kesannya terhadap komuniti setempat. Luar negara, Jepun berjaya mengekalkan jumlah import minyak mentah bagi bulan Julai pada paras sama seperti tahun lalu meskipun konflik di Asia Barat memberi kesan kepada pasaran tenaga global. Perdana Menteri Jepun, Sanae Takaichi berkata kejayaan itu dicapai hasil usaha negara tersebut mempelbagaikan sumber bekalan minyak daripada pelbagai negara pengeluar. Jepun sebelum ini bergantung kepada Asia Barat bagi lebih 90% import minyak namun kini telah memperluas rangkaian bekalan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap satu rantau. Pihak berkuasa Switzerland mempertahankan langkah keselamatan yang diperketat menjelang sidang kemuncak G7 sambil menegaskan persidangan itu berasaskan pengurusan risiko dan bukannya didorong rasa takut. Pihak berkuasa turut menjelaskan langkah keselamatan itu mencerminkan skala penganjuran acara berkenaan dan bukannya peningkatan ancaman keselamatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
6: Sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan, menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Selamat kembali saudara untuk jam yang terakhir berteman kawaki untuk edisi hari ini 11 Jun 2023. Kita berada di suasana 25 Zulhijjah. Tinggal beberapa hari saja lagi untuk kita bakal meraihkan hijrah yang baru. Apakah perjalanan hidup kita semakin baik ataupun kita sentiasa dinanti ujian dalam setiap perjalanan kita? Walau apa pun situasinya, teruslah melangkah dengan penuh rasa rendah diri. Bangkitlah melawan segala resah untuk kita bertemu Sang Pencipta dengan setenang hati. Inilah janji yang Allah telah tetapkan kepada kita setiap manusia, bahawa dunia ini adalah pinjaman. Dan sepanjang kita berada di dunia yang sementara ini, kita lakukanlah sehabis baik sebagai seorang manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin. Dan seketika saudara saya akan bersama-sama anda dengan lagu-lagu yang berbentuk romantis, jiwang, galau. Tak kisahlah apa yang anda sebutkan, yang penting anda tetap setia bersama-sama kami di ruangan Negeri FM yang sampai bila-bila.

menyelusuri masa yang terus berjalan ketika ini saudara, 11.40 minit malam. Dan saya percaya ramai antara kita yang tengah menanti-nantikan acara perasmian pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico, dan anda boleh tonton secara percuma di semua saluran RTM Klik. Okey, di semua saluran RTM, insyaAllah yang terbaik untuk anda. Kami sediakan 48 perlawanan sepanjang Piala Dunia ini berlangsung. Dan ketika ini yang sedang bersantai, beristirahat, selamat beristirahat. Besok ada lagi perjuangan, sehari lagi. Dalam 5 hari kita bekerja sebelum kita berhujung minggu bersama-sama dengan keluarga. Seketika ini masih lagi berteman kawan-kawan dan suasana lagu-lagu romantis.

0: tiada.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Bos Tika, saudara menutup tirai pertemuan kita untuk hari ini, insyaAllah. Besok, YK akan kembali menemani anda. Kalau ada salah dan silap sepanjang bersiaran, ampun dan maaf saya minta. Sesungguhnya yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebab kekurangan itu hadirnya dari saya, manusia yang tak pernah lari daripada kesilapan. Semoga kita bangkit esok menjadi orang baru yang memaafkan segala kesalahan, segala kesilapan, segala salah tutur kata. Semoga perjalanan kita lebih indah. Dan insyaAllah saudara, jangan lupa untuk saksikan secara langsung di semua platform rasmi RTM, di RTM Click, untuk kita sama-sama saksikan acara perasmian sepak bola dan juga perasmian Piala Dunia 2026. Dan perlawanan pertama hari ini membabitkan Mexico dan juga South Africa pada pukul 3 pagi nanti. Kekal setia Negeri FM. Kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan nak buat tampi atau seh, kau nak berbura kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu kan.
2: Potek-potek itu kan, jangan nak berlari-lari kau setan tu pun lari-lari nyuruh kau ni bantai dia potek kan, duduk dia diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu jangan meminta-minta. Kalau orang bagi kita ambil, kalau orang tak bagi kita jangan ambil. Hidup kita ni walau macam mana kita jangan memisahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. Kalau orang bagi kita ambil, jangan tolak kan.

nikmat-Mu. Afiah keselamatan dari mara bencana. Dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami. Maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

0: sukaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama Bandar Rosie National Game Burung Hantu. Untuk edisi hari ini, permulaan hari baru, hari Jumaat 12 Jun 2026. Bersama dengan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Yang baru saja dengarkan National FM sentiasa di hati. Sama-sama dengan saya Reza untuk 6 jam siaran berikutnya sehingga 6 pagi nanti. Semestinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik disajikan terus kepada anda dan terus dengarkan di pelbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, Sabah, Sarawak dan juga sahabat pendengar kita menerusi negara jiran Indonesia, Singapura, Brunei. Terusi aplikasi RTM Klik, yang mana belum buat turun, buat turunlah secara percuma dan terus layan National FM di mana saja anda berada. Terus stesen-stesen negeri yang menyambung siar, 6 jam siarannya sehingga 6 pagi. Terbaik semuanya. Ayo semua game buruh hantu, sambil kita layan Piala Dunia FIFA, sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik menerusi National Game Buruh Hantu. Edisi hari ini, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik. Mulakan hari anda dengan senyuman dan berfikiran positif. Hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang penuh barokah buat kita semua. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik, sihat-sihat selalu. Yang bekerja, yang bertugas, okey ke tu bekerja? Tak apa, boleh layan FIFA Piala Dunia. Piala Dunia FIFA boleh layan di tempat kerja, sambil layan National FM juga. Sama-sama kita menonton nanti. Anda juga boleh saksikan dan tonton menerusi saluran TV OK, Bukan Plus dan RTM Klik. Okey, kita teruskan hiburan kita yang seterusnya. Pasti menghitung waktu, menghitung masa. Ini dia Europe The Final Countdown. Pasti lagu-lagu terbaik untuk anda, National Gang Burung Hantu.

0: Minit Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinantikan oleh seluruh dunia.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu cinta dan sayang diperbolehkan oleh kumpulan Khalifa menghiburkan kita ketika ini 12.40 minit tengah malam. Edisi penghulu segala hari, hari Jumaat, menerusi Nasional Game Berhantu. Apa khabar semua yang baru saja dengarkan Nasional FM? Pastinya hiburan yang terbaik kita tengah malam ini sehingga 6 pagi nanti. Ayo geng-geng Berhantu semua, hadirkan diri anda, munculkan diri anda. Terus on kita sampai 6 pagi. Sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsungnya perlawanan pembukaan 3 pagi nanti. Baik, sebenarnya ramai geng-geng burung hantu ni ya. Dah boleh check in di ruangan komen di Facebook Nasional FM. Bersama dengan sahabat kita Zainab Husin katanya, assalamualaikum para pendengar Nasional Geng Burung Hantu. Selamat tugas Reza untuk semen awal pagi ini. Wah, pasti meriah kita tengah malam ini sehingga pagi. Lebih lagi nak menonton Piala Dunia FIFA yang bakal berlangsung tak lama lagi ya. Perlawanan pembukaan untuk edisi yang pertama pada hari ini ya. Juga diikuti Princess Su. Salam Jumaat Reza dan semua geng burung hantu. Happy berkonti 11 malam hingga 6 pagi. Yang menerusi segmen Nasional Geng Burung Hantu, Nordiana Nordin, sahabat kita dari Miri Sarawak, melaburkan diri untuk geng burung hantu. Layan terus kita GBS malam ini. Bersiap siagakan diri anda, layan kita, santai kita, ambil kopi, terus tenang-tenangkan diri sambil kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik. Osman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Osman. Semoga berada dalam keadaan baik semua-semuanya. Nizam Pening, apa khabar semuanya? Hadir dari Kepala Patah Pening. Buat teman sahabat setia Nasional FM, seantero Malaya semuanya. Moga kalian semua terhibur dan selamat malam. Untuk yang nak tidur katanya ya, yang masih berjaga, yang masih on, yang masih terus kita layan, kita berhibur sambil menonton Piala Dunia FIFA, sambil kita layan Nasional Geng Burung Hantu. Ini dia Ella dan Dato' Ramli Sarip, kempara kita, terus layan untuk anda Nasional FM.

0: Satu minit pagi waktu ini pastinya terus menghiburkan anda menerusi Nasional Game Burung Hantu yang terus menyerikan lagi awal pagi anda sehingga 6 pagi nanti. Edisi hari ini pengurus gala hari Jumaat 12 Jun 2026 bersama 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Semoga anda semua baik-baik saja dan berada dalam keadaan sihat walafiat. Yang mana tak sihat tu jangan lupa makan ubat ya. Pergilah klinik hospital yang berdekatan. Lebih baik kita mencegah daripada kita merawat. Ada yang mula mengantuk ke tu? Tenang, jangan mengantuk awal kerana bahang Piala Dunia kembali kita terasa ketika ini untuk kita menyaksikan perlawanan pembukaan serta pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Untuk hari ini, hari yang pertama Piala Dunia FIFA 2026, jangan ketinggalan, jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 bagi kumpulan A untuk hari ini 12 Jun, di mana negara Mexico akan bertemu dengan South Africa, Afrika Selatan. Dan kita boleh tonton juga ketika ini siaran langsung di TV OK ataupun saluran Sukan Plus serta menerusi aplikasi RTM Klik. 1 pagi adalah pembukaannya dan untuk perlawanan pembukaannya bermula jam 3 pagi nanti. Jadi ambil kopi, ambil biskut, roti, segala jajan-jajan yang anda ada. Kita layan duduk depan TV santai gitu eh. Hingga 6 pagi nanti Nasional FM sentiasa di hati. Game Burung Hantu akan terus bersama-sama dengan anda. Dan ketika ini juga siaran langsung di TV OK. Kami bawakan khas untuk anda RTM sebagai penyiar rasmi di mana pembukaan untuk Piala Dunia FIFA di perkarangan Auditorium Sri Angkasa Angkasa Puri. Meriah ketika ini. Ada jualan dan sebagainya. Kita ada pelbagai aktiviti menarik khas untuk orang awam juga yang hadir untuk menonton skrin besar ya. Kami bawakan kepada anda juga Nasional FM, radio utama bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA 2026. Ayo kita ambil mood, kita nak layan bola pagi ini eh. Sambil bertugas, sambil memandu. Yang memandu jangan ya. Berhenti dahulu di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat. Untuk kita layan Piala Dunia FIFA serta layan geng Burung Hantu.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kecohanan terbesar dunia. Radio RTM

Rashid dan juga Dato' DJ Jeff. Rintian rasa untuk anda. Hiburan yang terbaik pagi ini, awal pagi 1.21 pagi pagi. Sebelum kita menonton dan menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026, kita layan dahulu kesyahduan dengan lagu-lagu nostalgia yang membawa kita ke lembah yang lama. Menerusi National Game Rohan tu, bersama-sama dengan saya sehingga 6 pagi nanti. Pastinya hiburan yang terbaik yang membawa kita ke lembah yang lama. Inilah alunan yang membawa kita pulang, bukan sekadar tempat tapi ke rasa. Rasa yang dulu pernah kita simpan rapi dalam gitar hati kita. Setiap baik lagu ini bukan sekadar irama tapi sebenarnya hiburan-hiburan dan lagu yang saya putarkan kepada anda, yang saya sajikan kepada anda. Seolah-olah kita teringat kisah silam yang tak pernah padam dalam ingatan kita. Baik, baru saja layan National Game Rohan tu. Selamat pagi semuanya, apa khabar? Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah. Kita mulakan pagi kita dengan senyuman, sejuta senyuman serta berfikiran positif ya. Walaupun ada pelbagai masalah, ada pelbagai liku-liku, kita anggapnya sebagai satu ujian dan hikmah yang baik buat kita semua. InsyaAllah, mudah-mudahan pengulur segala hari, semoga anda diberkati oleh Allah SWT. Sahabat-sahabat yang memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Saya akan bersama-sama menemani sepanjang perjalanan anda. Kalau berasa letih, berasa berantuk, tenang-tenang dahulu. Berhenti di tempat yang selamat ataupun berhenti di rehat dan rawat sambil layan National FM. Dan boleh log masuk aplikasi RTM Klik. Sementara nanti kita akan sama-sama menonton Piala Dunia FIFA untuk perlawanan pembukaan yang berlangsungnya di Mexico City. Dari ucapan sahabat pendengar kita, Game Roh Hantu yang baru saja check in di ruangan komen di muka buku rasmi. Sama dengan sahabat kita dari Ipoh Hadir. Sama dengan Itan Chod, selamat pagi. Selamat bertugas di Radio Buat Raiza. Dan selamat berjaga, kita pasti layan, pasti berhibur. Abang Ramli kita dari Sibu, Sarawak, Game Burung Hantu pasti terus keceriaan sampai pagi. Sambil kita layan National FM, sambil kita menonton pembukaan FIFA World Cup katanya. Abdul Jalil dari Endau Johor, selamat tugas saya ucapkan kepada Raiza dan semua sahabat pendengar kita yang bertugas ketika ini. Saya dengarkan dari Endau, layan National Game Burung Hantu. Ikuti sahabat kita Nur Ariza. Semoga terhibur dengan lagu yang disajikan. Dan selamat malam untuk yang ingin beradu. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat pendengar kita yang berjaga pada pagi ini. Zakura Sulaiman, selamat tugas, terima kasih. Lida Wahida, selamat tengah malam, selamat pagi buat Reza dan semua Game Buruh Hantu. Kakak Buruh Hantu katanya hadir dari Senai, meluncur terus menemani Game Buruh Hantu sehingga 6 pagi nanti. Untuk anda juga yang masih lagi di dapur membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, yang membungkus, menggoreng dan sebagainya, buat kuih tradisional tu buat kuih apa tu sampai sini baunya? Apa salahnya hantar sikit sambil kita layan FIFA World Cup, ya? Yang mengupas dan sebagainya, yang menyiapkan tempahan, kira-kira apa juga tempahan yang anda lakukan ketika ini, semoga dapat diselesaikan sehingga ke akhirnya. Yang membuka National FM di pelbagai lokasi, di pejabat, di kilang-kilang dan sebagainya, di klinik dan hospital. Saya doakan agar anda semua berada dalam keadaan baik, sambil kita berhibur, sambil kita disajikan dengan lagu-lagu yang penuh cerita, lagu yang penuh dengan nostalgia. Ini dia Salam Untuk Kekasih, masih terus menghiburkan kita awal pagi ini menerusi National FM untuk National Gang Burung Hantu.

0: 90.
1: Lukas Seribu Rindu, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh Photograph, lagu ciptaan Sari Amri yang terus menghiburkan kita ketika ini 1.48 minit pagi. Selamat pagi buat semua sahabat-sahabat Nasional FM, secara khususnya Nasional Game Rohantu. Maka telah bermulanya untuk siaran langsung pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Juga boleh saksi dan tonton melalui saluran TV OK serta Sukan Plus, ataupun boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Baik, sambil-sambil itu juga masih lagi kita terus berhibur dengan hiburan yang terbaik yang terus membawa kita ke lembah yang lama. Untuk ibu-ibu yang tak layan bola ni, untuk kakak-kakak, makcik-makcik yang tak layan bola, yang tak tengok bola, boleh layan Nasional FM. Pastinya saya akan menghiburkan anda dengan pelbagai urusan dan tugasan anda pada pagi ini, Semoga dipermudahkan segalanya dan sedikit perkongsian untuk anda, secara khususnya untuk anak-anak pelajar sekolah, di mana program khas My Lesson B2 Sekolah, My B2S 2026, di mana kerajaan telah menyasarkan 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40 secara percuma. Ini adalah inisiatif strategik JPJ dan KPM turut memperkukuh budaya keselamatan jalan raya serta meningkatkan kesedaran dan pematuhan undang-undang. Jadi, anak-anak sekolah, 60,000 pelajar sekolah untuk memperoleh lesen B2 termasuk pelajar B40. Di mana percuma sebenarnya ini adalah salah satu inisiatif terbaik kerajaan yang telah diberikan secara khususnya untuk rakyat Malaysia. Sasar pelajar sekolah, inisiatif strategik JPJ dan KPM memperkukuh budaya keselamatan jalan raya. Juga program My B2S melengkapi pelaksanaan program My Lesson B2 yang sedia ada. Jadi pelajar sekolah dah tak perlu khawatir. Macam saya lepas SPM baru boleh buat lesen. Itu pun dah lambat dah sebenarnya. Tapi sekarang umur dalam 14 tahun dah boleh buat lesen dah sebenarnya. Dan ada yang boleh awal, kalau birthday awal dapatlah buat lesen awal, Kita nak menjaga keselamatan jalan raya, itulah paling penting. Lesen memandu ni penting dalam kehidupan kita, secara khususnya untuk anak-anak sekolah. Jadi ibu apa kena ambil tindakan lebih lanjut lah, Nak bawa kenderaan secara betul undang-undang, ambillah lesen motor dan kereta dahulu. Okey, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik, pasti je lagu-lagu best menerusi Nasional Game Rohantu. Hiburan kita yang seterusnya adalah lagu ciptaan Muhammad Khair Muhammad Yasin, Cinta Melankolia, yang terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam tenang anda awal pagi ini. 1.50 minit pagi menerusi Nasional Game Rohantu di Nasional FM.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

Sudah dengan lagunya Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Dan yang berikutnya bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Game Burung Hantu 2.14 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi ini menjadi pagi yang terbaik buat kita semua. Setiap baik lirik dan melodi, ada kisahnya, ada pesannya. Hiburan mahupun lagu bukan hanya didengar, tapi dirasa dan difahami. Nasional Game Burung Hantu akan terus menghiburkan anda semua. Menyanyikan lagi awal pagi ini edisi hari Jumaat 12 Jun 2026, permulaan hari baru. Berpuluh segala hari pada hari ini. Semoga apa jua urusan anda di sebelah pagi ini dipermudahkan segalanya. Baik ucapan yang telah dikirimkan bersama dengan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Doa dan juga ucapan yang dikirimkan oleh sahabat kita Marsah. Assalamualaikum Reza dan semua geng Burung Hantu. Selamat bertugas di awal pagi ini. Semoga lancar kita semua dipermudahkan urusan. Persiaran 6 jam hari ini menerusi Nasional Geng Burung Hantu. Terbaik semuanya. Dari Ipoh hadir, Ipoh Perak dengan katanya sambil layan Piala Dunia, sambil kita layan Nasional FM. Syazwan Arif ucapannya, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum Arif Masnah Lusu. Assalamualaikum semua geng Burung Hantu. Masnah hadir dari Kuching, Sarawak, Bumi Kenyalang. Syaputra dari Mersing, Johor melaporkan diri. Ucapan salam keceriaan buat semua sahabat pendengar geng Burung Hantu. Serta tidak lupakan juga buat Reza. Semoga kita semua kekal ceria selalu. On jangan tak on, kita santai awal pagi ini untuk Nasional geng Burung Hantu dengan lagu-lagu yang terbaik. Yang hadir dari Tasik Kesuma Beranhang. On Game Roh Hantu, kita layan lagu-lagu terbaik sambil kita layan Piala Dunia FIFA 2026. Mantap. Lin Roslida, assalamualaikum Reza dan Game Roh Hantu. Waalaikumsalam Lin, apa khabar? Dari Bukit Canggang, Banting, Siti Fatimah dengan ucapannya, assalamualaikum, salam sejahtera Game Roh Hantu. Dah ada kopi ke belum tu, katanya. Selamat tugas dari jam 11 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Kakak semestinya terus berhibur, terus teman Reza sehingga pagi nanti. Lapor diri malam pada pagi ini buat geng Burung Hantu. Semoga semuanya ceria-ceria selalu sambil kita layan World Cup pagi nanti. Akan berlangsungnya perlawanan pembukaan katanya. Izzah KBE, assalamualaikum Reza, happy konti Nasional geng Burung Hantu. Terima kasih. Itu antara ucapan, dedikasi ucapan yang baru saja dikirimkan serta doa-doanya sama dengan rakan-rakan pendengar kita. Terima kasih di atas doa-doanya semua. Semoga segala doa itu berbalik kepada anda. Okey, jangkaan siapakah yang akan menangi untuk perlawanan pertama Piala Dunia FIFA 2026? Jadi boleh hantarkan komen anda menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Kita sama-sama undi siapa yang menjadi kemenangan yang pertama untuk Piala Dunia FIFA 2026 edisi pada tahun ini. Sama-sama kita saksikan menerusi saluran TV OK, Sukan Plus dan menerusi aplikasi RTM Klik. Untuk ibu-ibu semua yang masih lagi berperang di dapur, sahabat-sahabat kita masih lagi bekerja ketika ini sambil menunggu sepak mula, kita layan dahulu lagu-lagu nostalgia. Semestinya lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang kisah persahabatan, percintaan dan sebagainya, tentang kesedaran juga yang membuka mata kita. Untuk hiburan kita yang seterusnya ini pastinya hiburan yang terbaik, lagu ciptaan daripada Dato' M. Nasi, Kabut Serangkai Mawar.

0: satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Pelis

9.49 minit pagi. Lepas malam, sebuah lagu dedangan daripada Ziana Zain yang terus menyerikan lagi awal pagi anda edisi hari ini menerusi Nasional Game Burung Hantu. Apa khabar semua Game Burung Hantu? Masih lagi steady ke? Masih lagi on kita sampai 6 pagi nanti. Tak semua dah tak sabar nak menunggu sepak mula Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung sebentar nanti. Jadi untuk rakan-rakan pendengar kita, walau di mana juga anda berada, kekal frekuensi Nasional FM sentiasa di hati. Semestinya untuk hiburan dan informasi yang terbaik dan juga sahih yang disajikan untuk anda. Baik, bersiaran langsung terus dari Wisma Radio Angkasa Puri RTM, Radio Televisyen Malaysia. Juga untuk Nasional Game Burung Hantu, anda akan disajikan dengan sebuah pelbagai dedangan lagu. Lagu-lagu yang penuh dengan jiwa, bercerita tentang hidup, tentang perjuangan, tentang kesedaran yang membuka mata kita. Ada setengah lagu yang membawa kita ke lembah yang lama. Ada setengah lagu yang membawa kita ke perasaan yang sedih. Ada setengah lagu ataupun setengah hiburan membawa kita perasaan yang gembira, yang rasa kita nak putar balik masa kan. Tapi itulah dia, kenangan memang tak boleh putar balik masa, tapi kita boleh jadikannya sebagai pengajaran dalam hidup kita. Untuk sahabat-sahabat kita, abang-abang lori kita yang memandu ketika ini, semoga semuanya selamat. Tidak kisahlah, tidak kisah ke mana saja halu tuju anda. Yang memandu di lebuh raya, berehatlah seketika kalau berasa mengantuk dan letih ya. Berehat di rehat dan rawat. Yang pastinya segarkan mata anda, cuci muka dahulu. Bagi segar-segar dulu, ambil kopi, makan isi perut. Perut kenyang, jiwa pun tenang ya. Yang bertugas, yang bekerja di awal pagi ini, semoga dipermudahkan segala urusan anda, walau apa jua urusan dan tugasan anda pada awal pagi ini. Kita jadikan setiap perkara yang kita lakukan itu, secara khususnya pekerjaan lah ya, kita jadikannya sebagai satu ibadah dalam hidup kita. InsyaAllah akan ada hikmah serta nikmat yang baik yang terus datang menghampiri kita. Hari ini juga adalah hari Jumaat, penghulu segala hari. Semoga kita semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Amin. Baik, perkongsian info cuaca ramalan yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia lah ya, untuk pengetahuan semua pendengar Nasional FM seantero dunia, secara khususnya rakyat Malaysia. Di mana cuaca sebelah pagi untuk semenanjung, ramalan ribut petir di beberapa tempat di negeri Johor, diikuti hujan di beberapa tempat di negeri Selangor, negeri Sembilan serta Melaka, dan tiada hujan bagi kawasan di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta di wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan manakala di Sabah pula, ramalan ribut petir di beberapa tempat di daerah Tawau serta hujan di beberapa tempat di wilayah Persekutuan Labuan dan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, iaitu di kawasan

Barat Sandakan serta di Kudat. Untuk Bumi Kenyarang di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat daerah Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong serta di Limbang, dan tiada hujan bagi daerah Sarike, Sibu, Mukah, Kapi, Bintulu serta di Miri. Jadi untuk pendengar kita yang berada di negeri dan kawasan tersebut, sentiasalah berhati-hati. Ya. Boleh terus rujuk media sosial rasmi Met Malaysia untuk anda dapatkan ramalan cuaca seluruh negara, bahupun info cuaca harian, ataupun boleh terus layari laman sesawangnya www.met.gov.my. Semoga semuanya selamat. Apa jua urusan anda pada hari ini dalam perjalanan pulang ke kampung juga, untuk kita menziarahi kedua ibu bapa kita yang jauh di kampung sana, dan untuk sahabat-sahabat kita dengan pelbagai urusan lah, ya, masih lagi berperangkat dapur tu, ketang-ketung-ketang bunyinya, ya, sabar-sabar, tenang-tenang kita sambil-sambil layan Nasional FM, sambil juga kita layan Piala Dunia FIFA 2026 yang bakal berlangsung tak lama lagi, ya. Sepak mula 3 pagi nanti. Jadi sama-sama kita nantikan dan saksikan menerusi saluran TV OK bersiara langsung di Mexico City, ataupun slangnya Mexico, sebutannya, ya. Juga boleh tonton dan saksikan menerusi saluran Sukan Plus dan aplikasi RTM Click. Yang mana belum muat turun, muat turunlah secara percuma di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi. Dan sekarang ni dah canggih, ya, RTM Click dah boleh muat turun menerusi Android TV. Jadi siapa yang memakai Android TV boleh muat turun secara percuma dan terus stream secara langsung Piala Dunia FIFA 2026. Kerana RTM sebagai penyiar rasmi serta Nasional FM adalah radio utama bahasa Melayu FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Jadi kita nak ambil mood yang bakal berlangsungnya sepak mula ketika ini, Piala Dunia FIFA 2026. Untuk ibu-ibu yang berada di rumah yang tak layan bola, saya akan sajikan anda lagu-lagu yang terbaik. Ini dia untuk anda, Queen. Terus layan, terus berhibur kita, Nasional FM, sentiasa di hati.

kilas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangapeli.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. #penyiaranjakim

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorak.

0: anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GB.

0: ini Piala Dunia.
1: Dunia bola sepak sekali lagi mencatat sejarah baharu. Kali ini Uzbekistan berjaya melakar kejayaan besar apabila layak ke Piala Dunia buat kali pertama. Sejak merdeka pada tahun 1991, mereka sering dianggap sebagai pasukan yang hampir berjaya tetapi terkandas di saat akhir. Usaha dan semangat juang yang tidak pernah padam akhirnya membuahkan hasil. Dengan pencapaian ini, Uzbekistan berjaya menyertai senarai negara bekas Soviet yang berjaya menempatkan diri di pentas bola sepak dunia. Kelayakan ini bukan sahaja membawa kegembiraan kepada rakyat Uzbekistan tetapi juga menjadi inspirasi kepada seluruh rantau Asia Tengah. Ia membuktikan bahawa mimpi yang dikejar dengan tekad akhirnya mampu menjadi realiti. Uzbekistan kini melangkah ke Piala Dunia dengan penuh kebanggaan, satu perjalanan baharu yang pasti akan dinanti

Himat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

15 minit pagi waktu ini. Salam tajud, salam subuh buat semua pendengar Nasional FM. Sentiasa di hati, seperti biasa, waktu ini kita akan ikuti siaran ulangan Raudah. Dan siaran ulangan Raudah pada pagi ini adalah bertajuk Memahami Hukum Faraid Siri 2, yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulhakimi bin Muhammad Danir. Terbitan rakan sugas Nur Azlinah Nordin dan telah dirakam di Masjid Muhammadi, Angkasa Puri, Kuala Lumpur.

0: jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

doa yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Sesungguhnya kami terjaga di pagi hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah. Dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan memberi salam. Salam adalah syiar Islam yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim di antara Muslim. Budaya salam juga adalah satu galakan dan amalannya mulia. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW ada bersabda, Anna rajulan sa'alan Nabiya SAW, Ayul Islamil khair? Qala, tut'imut ta'am, wa taqra'us salam, ala man arafta, wa ala man lam ta'rif. Maksudnya, seorang lelaki telah bertanya Rasulullah SAW, Islam manakah yang paling baik? Nabi SAW bersabda, kamu memberi makan, mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Radio OAG, Only Allah Greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
3: Jangan lupa dengarkan Rada Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

12 Jun 1966, pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya. Pada hari ini dalam tahun 1966, Yang Berusaha Encik Khaw Kai Boh, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan merasmikan majlis pelancaran Gerakan Minggu Keselamatan Jalan Raya di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Majlis ini dihadiri oleh pegawai kerajaan, wakil agensi keselamatan dan orang awam yang menunjukkan sokongan terhadap usaha meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya. Program ini bertujuan mendidik masyarakat tentang amalan selamat di jalan raya serta memperkukuh kerjasama antara pihak berkuasa dan komuniti demi kesejahteraan pengguna jalan raya.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

0: Berbeza budaya bukan alasan untuk berpecah. Kita dipertemukan untuk saling mengenali dan saling menghormati.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Lagu 80-an. Abang

0: Dani. Bangun dengan semangat baharu. Jom dengar Rada Pagi.
1: Itu nombor berapa eh?
2: Itu dunia. Tapi okay, ke ASEAN Pak, nombor 3.
1: Mana eh, Ma? Ha? Kita codik lah.
2: Ha, apa pula tak codik?
1: Wih, aku rasa codik. Bangun jadi orang codik rasa.
0: Pagi anda takkan sepi.
2: Tak kan? Sebab kalau kita duk asyik bandingkan diri kita, sampai bila pun kita tak akan puas dengan apa yang kita ada.
3: Betul. Tambah-tambah sekarang ni kita hadap dengan media sosial kan. Macam-macam kita nampak apa kelebihan orang, apa kekurangan kita. Tapi apa yang Najmi bagi tahu tu betul lah. Jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Itu akan kita lebih semangat lagi.
2: Sebab nanti kita akan rasa cukup kan.
0: Dengar Celoteh Ahmad dan Farhan dari pukul 6 hingga 10 pagi.
4: Rada Pagi sedia ceriakan pagi anda.
5: Playlist tanpa henti. Playlist 12 hingga 1 tengah hari.

Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan pada pendengar Negeri FM. Ini bertemankan khas dalam Radar Pagi. Walau di mana saja anda berada, teruskan kesetiaan anda dengan Negeri FM. Awal pagi tadi, tirai FIFA World Cup 2026 dah pun dibuka dengan aksi-aksi yang pastinya dinanti-nantikan. Antara perlawanan yang kita dapat saksikan, Mexico berjaya menumpaskan Afrika Selatan dengan 2-0. Pukul 10 sebentar nanti, South Korea menentang Czechia. Dekat mana nak tengok? Kami RTM, penyiar rasmi untuk FIFA musim ni. Boleh saksikan di RTM Klik. Kesemuanya 104 perlawanan untuk anda, sama ada secara siaran langsung mahupun tontonan semula. Ha, jadi tak kira lah pasukan pilihan anda siapa, semuanya boleh diikuti dari awal hingga ke final. Ha, tu sedikit info berkenaan World Cup. Ha, sekarang ni dah demam Piala Dunia kan. Ha, anda sokong pasukan mana? Boleh kongsi dengan khas hari ni dekat konti kita 012-603-0603. Kita meriahkan World Cup kita pagi ni dengan daripada BTS, Jungkook, Rima. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.